Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi, Wargi Sukapura. Sudah pada sarapan belum nih? Nyiapin apa? Kopi. Itu mah udah kayaknya hampir semua orang nih sarapannya atau pagi harinya ditemani sama kopi gitu ya. Jangan lupa perutnya diisi dulu, jangan sampai kosong banget gitu ya. Oke, selamat menikmati buat yang lagi sarapan. Semoga strong menghadapi hari ini. Selamat pagi buat Pak Al yang iya merasakan pagi ini begitu indah katanya. Karena bangun tidur sudah ada kopi, cana gitu, pekerjaan ada, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, para buruh hidupnya makmur. Nikmat mana yang harus didustakan katanya, hidup di negara yang penuh kedamaian ini. Tapi lagu nah yang tragedi cina ay. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang ada dalam pikiran Pak Al ini menjadi kenyataan ya. Jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar aku tidak pusing tiap bulan bayar BPJS. Clear. Aduh. Oke, pagi buat Pak Al ya. Selamat menikmati kopinya. Ilalawuhna naon. Menyekopi wungkul. Pagi juga buat Putra RR. Adek aku cina pindah profesi, udah males ngejahit. Mau jadi pengupas kulit bawang juga ya. Aduh. Ini gara-gara ya 700 ribu sekilo ngupas kulit bawang. Jadi woy pada pengen pindah profesi. Infonya salah tuh, padahal mah 700 ribu teh sabulan. Zaman gini 700 ribu sabulan coba. Kenapa? Ada kok mungkin pada nyarinya di musik library ya. Karena di musik library memang gak akan ketemu. Ada beberapa lagu yang gak bisa masuk atau gak bisa ke cari di musik library ya. Biasanya lagu-lagu apa? Lagu-lagu baru yang baru dimasukkan ke playlist itu tuh gak tahu kenapa sebagian gak bisa dicari di musik library. Jadi harus langsung nyarinya di folder gitu. Di folder lagu dangdut. Iya, ini harusnya dicari di folder lagu dangdut. Gak tahu kalau nyarinya di ini ada apa enggak ya. Karena juga suka liur dah. Ternyata di... kalau di search di sini bisa nggak ya sebentar? No, di search aja nggak ketemu. Jadi memang harus langsung dinyari, dicari di foldernya, Aduh, kenapa lidahku tuh paling nggak bisa kalau huruf R dan L ada di satu kata ya? Folder. Padahal ana enggak cadel kan. Cuma enggak tahu kenapa kalau huruf L sama R ada barengan itu agak-agak susah. Enggak bisa cepat. Folder. Di folder lagu dangdut gitu. Nyarinya tuh harus langsung dicari di situ emang. Enggak tahulah pokoknya mah. Apalagi teh barusan teh, oh iya, kayak itu, nah tuh pak kayak susah kalau misalnya ada huruf R dan L sama-sama di dalam satu kata. Nah kalau Donita, tahu kan Donita artis bintang sinetron lah ya,
zaman-zamannya tahun berapa gitu populer, dia gak bisa menyebutkan kata jilbab. Buat kita gampang ya, jilbab gitu. Dia kalau nyebut jilbab itu, kalau misalnya jilbab, bisa di gitu tuh, dieja kayak gitu. Tapi kalau cepet katanya dia gak bisa, jadi jiblab. Pasti selalu bilang jiblab katanya gitu. Gak bisa bilang jilbab gitu, jilbab dalam tempo yang normal gitu ya. Kalau misalnya lambat katanya bisa jilbab gitu. Tapi kalau disatuin, dicepetin gitu, jiblab. Jiblab katanya gitu nyebutnya. Anda juga kalau dipikir-pikir ternyata agak susah kalau misalnya nyebutin R sama L di dalam satu kata, gak bisa cepet. Polder gitu. Polder.

si pengupas bawang dari Bogor, katanya upahnya teh 1.200 per kilo kalau ngupas bawang teh, mau jadi WA cenah pindah. Nah itu 700.000 mah. Ternyata sama-sama aja ya, malah lebih mahalan jadi tukang jahit marenan ya. Jadi sekarang berapa ngejahit teh, berapa sekarang ngejahit mau kena beraha sekarang, hey ngejahit koko berapa, gamis berapa tuh, lebih mahalan ngejahit lah daripada ngupas bawang mah ya. 1.200 per kilo, mengkaring sakilo teh udah banyak. Aduh, merenan kalah kapurih mata. Ngupas bawang teh ya, ciramai wengke teh. Ger kudu beli kacamata Ray-Ban. Iya, kacamata Ray-Ban gitu kan. Kacamata anti radiasi. Ah, kudu ngamodal heula. Dah we, mendingan di karang nunggal ngajahit ya. Daripada ngupas kulit bawang buruna 1.200 kudu ngamodal kacamata hideung. Ameh teu perih pas itu, nah pas ngupas bawang. Nah.

Jadi kalau bicara soal upah, kalau bicara soal pekerjaan, memang nggak ada pekerjaan yang gampang terus buruhna gede gitu ya. Nggak ada, ya Allah, kita semua teh kudu ngaduk-duk tong borokeun bekerja kayak gitu kan, yang babi ngepet aja kudu ider-ideran tengah malam, terus kudu aya nu ngajaga lilin cenah gitu kan, lamun lilinna pareum tak kumaha geuningan. Itu ge harus kerja keras sok, babi ngepet aja gitu. Ya kan. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja ya. Ada loh yang bilang katanya, anak tuh katanya enak ya jadi penyiar radio, cenah jabak kerjanya cenah jabak dapat gaji. Kata anak teh, nyai kerjanya udah mau mungkin penyiar papanasan gitu kan. Tapi kan mereka teh tidak tahu kalau jadi penyiar teh kudu ngocoblak wae. Aduh, mereka tidak tahu kalau penyiar itu harus selalu mengisi amunisi setiap hari dengan, ya kan gak mungkin ya. Jadi pokoknya mah kalau saya tuh berasa banget kalau misalnya siaran gak ngisi amunisi dengan baca, dengan apa gitu. Berasa banget jadi ininya on-nya. Aduh, gak tahu ya kalau penyiar itu mesti baca tiap hari yang banyak. Mesti nyari apa namanya, pokoknya mesti iyalah kudu intinya harus mencerdaskan diri. Gitu kan. Nggak bisa, itu harus, dan itu harus bisa dilakukan setiap hari kan. Aduh, iya, kerja nama di dalam ruangan gini. Dan sebetulnya kalau penyiar itu yang paling enaknya tuh gini sebetulnya, kerja jadi penyiar itu mau pakai kostum apapun nggak kelihatan. Iya, mau pasti kostum apapun itu nggak masalah gitu. Itu sebetulnya enaknya jadi penyiar tuh. Jadi pakai baju apa aja nggak apa-apa. Mau datang ke studio belum mandi juga gak ketahuan, gak ada yang nyium ini. Terus apalagi coba. Itu enaknya tuh, enaknya di situ. Zaman-zamannya anak hamil tuh. Zaman-zamannya hamil danda, hamil mima kayaknya yang suka males mandi.

suka malas ganti baju, pokoknya suka males banget gitu. Jadi datang siaran tuh udah aja pakai daster, nggak nyalin-nyalin acan. Kan pendengar pada nggak tahu kan. Aduh, enak sih, memang enak jadi penyiar radio tuh. Ketawa terus gitu ya, seru emang. Kata Neng Vio Macena, jadi penyiar moodnya mesti good terus ya. Itu kalau itu sebetulnya jadi apa ya, jadi serunya. Soalnya jadi katarsis kan, jadi kayak misalnya kalau apa ya, kadang-kadang kalau goodnya lagi gak bagus masuk ruang siaran, nanti keluar ruang siaran jadi good. Jadi good mood. Awalnya bad mood karena apa dibawa siaran tuh keluar-keluar jadi good mood. Itu sih salah satu serunya sebetulnya kalau menurut saya ya. Salah satu serunya jadi penyiar tuh di situ sebetulnya. Oke, selamat pagi lah ya buat semuanya ya, yang sedang setia mendengarkan di pagi hari ini. Mama Gina, halo-halo. Mama Gina juga mau alih profesi ya. Dia apa, Mama Gina udah banyak duit juga.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek
2: terdekat. Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na.
2: Meuli ti mana, ceuk?
3: Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
3: Naon, ceuk?
2: Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi. Ya, masih di acara Halo Selamat Pagi dan selamat pagi buat Kang Jajang Nur Zaman. Ih, namanya kayak pemain Persib ya. Salam katanya buat Yoni yang ada di Cihandiwung ya. Oke, Paradise City dari Gun and Roses-nya sudah diputar barusan ya. Mudah-mudahan masih setia mendengarkan Kang Jajang Nur Zaman ya.

Dan selamat pagi. Kemudian selamat pagi juga buat Pak Al. Kata Pak Al, macena ah hari 1200 memending gaput jubah wete. Iya, ngaput jubah oge cenah. Alhamdulillah BPJS tiap bulan bayar, SPP tiap bulan bayar, cenah gitu. Soal rezeki Allah yang ngatur, kita wajib ikhtiar aja. Hidup Indonesiaku, kata Pak Al. Baiklah ya. Betul, sebetulnya profesi apapun yang kita jalani selama itu halal ya, tidak masalah. Berapapun penghasilannya juga tidak masalah gitu kan. Karena wajibnya kita tuh ikhtiar aja sebetulnya ya. Rezekinya sudah disampaikan insya Allah. Kita tinggal menjemputnya aja. Tinggal pinter-pinternya aja kita sebetulnya ya. Nyari apa namanya cara buat menjemputnya tuh kayak apa gitu loh. Lewat apa gitu kan menjemputnya gitu. Ya kalau misalnya satu profesi ternyata tidak bisa menjemput semua rezeki itu, kita jalani profesi yang lain. Segala dipaju siga ari pewe. Segala dipaju siga ari pewe. Bengkad itu cenah bengkad dia udah jadi tukang es, udah jadi bandar kapol, udah jadi tukang ngaput. Ikhtiar pokoknya mah segala macam ya buat menjemput rezeki. Mana Ari ini lagi dengerin enggak ya? Apa sudah ngider wayahki ya? Aduh. Pagi juga buat Putra RR. Kenapa benar-benar cena AI bikin hancur? Aku nanya-nanya yang benar sama adekku, ternyata cena itu teh AI bukan asli. Parah banget. Apanya? Yang AI ini. Itu yang pengupas bawang 700.000. Iya, makanya zaman sekarang tuh memang kita tuh harus hati-hati ya. Jangankan cuma sekedar foto, video aja kan bisa dibikin gitu ya AI. Terus banyak juga loh sekarang itu video-video dengan artis, dengan ya para pesohor gitu ya, seolah-olah mempromosikan judi online gitu kan. Kayak misalnya kemarin saya lihat tuh video Koh Dennis Slim gitu kan, mempromosikan judi online. Lah kan dia mantan. Sekarang sudah hijrah, sudah memperbaiki diri begitu, sudah enggak mau lagi berurusan dengan judi-judi gitu kan. Nah, ini malah ada video yang menampilkan kalau beliau ini mempromosikan judi online gitu ya. Dan ya memang sebagai orang awam kita tuh banyak juga lah yang langsung percaya sama video itu. Cuma kan kita harus tahu ya kalau zaman sekarang tuh serba AI gitu kan. Sekarang tuh kayak video-video pendek kayak film-film gitu aja ada yang AI kok gitu. Jadi memang harus benar-benar apa ya, harus benar-benar lihat gitu ya dengan baik gitu, apakah ini teh beneran apa enggak gitu. Apalagi kalau kita nge-share sesuatu ya harus yakin dulu. Jangan sampai kita membagikan informasi yang justru malah menyesatkan orang lain. Udah mah kita tersesat, ngajak lain orang lain jadi tersesat juga. Jadi tersesat berjamaah dong. Gitu ya. Makanya bijak-bijak bermedia sosial, bijak-bijak berinternet begitu ya. Aya tagline-na geuningan internet, berinternetlah dengan bijak cenah gitu. Kang Ades lagi nyari lowongan kerja ngupas bawang cenah. Nggak ada Kang Ades, nggak ada, nggak jadi 700 ribunya juga, cuma 1200.
sekilo. Mendingan jualan kerupuk. Pak Algi cenah tadi nama mau beralih profesi tapi udah cenah mending ngeput jubah aja.

Ini bobotoh Persib Kamarana, pagi ini gak ada yang nongol, padahal semalam Persib bisa menaklukkan ini ya, lawannya semalam Sabah ya, dengan skor 3-0, keren sekali, keren sekali. Yang paling cakep golnya siapa ya? Golnya itu, golnya Beckham juga cakep. Yang sebelumnya Luka Menalo juga cakep golnya. Aduh, ini Pak Kamarana kena-kena. Ini ya kena-kena Persibnya menang. Nggak ada dempes. Tecara lamun eleh. Ini langsung ribut liur cenah. Riut cenah Persib eleh. Atau mungkin karena sekarang belum liga beneran ya. Jadi kayak nggak terlalu. Tapi anger merenya. Pengennya mau menang. Gitu. Ya.

sih menang atas lawannya Sabah, terus juga AC Milan menang atas MU. Ini padahal kemarin waktu nonton Persib bisa cecengiran sendiri dengerin Oki Rengga ngebully Amorim, pelatihnya ini, pelatihnya apa, pelatihnya AC Milan. Tapi ternyata AC Milan malah berhasil menaklukkan MU gitu ya, tetanggung-tanggung 4 gol. Nah, oke, ayo mantap.

0: Kang Amar disebut bobotoh kamarana langsung nongol ayat teh cenah nuju damel hoyong beres ayeuna. Terus maksakeun di WA padahal lagi dirurusuh ya. Pagi Kang Amar cemungut ya. Mudah-mudahan kerjaannya cepat beres ya. Ada Bibicit juga baru nyimak cenah baru beres abis jemur-jemur dan sekarang mau nyupiran. Nyupirannya ditemenin suara Teh Ana aja. Nah, lagunya Kotak. Hey, tadi Kotak mau udah diputer ya. Oke, yang mau siap-siap kerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tukang jahit sing lancar ngajahit na benang na ulah pegatan wae. Rudetnya lamun ngajahit pegat deui, pegat deui. Ya, benang na pegat deui, pegat deui. Atau ngegulung geningan di bawah. Karena sok gitu ta. Lamun lagi rajin, lamun lagi datang rajin gitunya. Ada baju anak-anak sara robek gitu ya. Atau jahitanana lepas gitu. Sok rajin gitu lamun purun mah. Lamun kertu purun mah ka mamah keun we. Mamah ieu acuk barudak. Soe. Lamun purun mah sok ngajahit sendiri gitu. Tapi paling sebel lamun misalnya tiba-tiba ngegulung benang nanti dina sakoci. Dina hanapun apa sih itu namanya teh hanapun itu nanti pokoknya mah didinya we. Atau paling sebel kalau lagi ngejahit anteng-anteng gitu ya ngedrudud ngejahit. Ari pas terakhir dilihat teh eleuh geuningan benang bawahnya benang dina sakocina ngaadaan jadi udah ngagudrud panjang teh enggak ada. Aduh. Wiwicit mah cenah lamun benang pegatan wae tinggalkeun wae cenah daripada rudet mah. Kumaha lamun ku si obosna disuruh cepet-cepet beres sok. Mama Gina pagi lagi ngopi sama makan nasgor. Mantap sekali. Selamat menikmati ya Magin ya.
1: This is Spesial.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Ya, 1000 kali lagi itu lagu rayuannya Bibi Cit buat apa? Ya, 1000 kali apa tadi liriknya ya? Pokoknya nanti kalau 1000 kali lagi hidup di dunia yang lain, senang gitu akan ku cari kamu, pokoknya nama apa ya segalanya. Gak mau yang lain gitu ya. Pagi buat Bibi Cit, pagi juga buat Putra RR. Nanyain lagu sebelum lagunya Gea. Iya, lagunya Niji itu dinyanyiin sama Ubay, vokalis Niji yang baru. Kalau Putra RR senangnya katanya lebih enak buat yang dibawain sama Giring. Kalau Ana suka dua-duanya sih. Suka aja dua-duanya. Terus tapi kalau dari lagunya enak, dibawain Giring enak, dibawain Ubay juga enak. Tapi kalau suaranya Ubay ini suara penyanyi yang memang tipe-tipe suara yang saya suka sih. kayak suaranya Ubay, suaranya Fajar Nur tuh ya, suaranya Igo Idol, terus siapa lagi ya yang sengau-sengau gitu teh. Siapa ya? Pokoknya ada penyanyi-penyanyi cowok yang suaranya sengau-sengau gitu kayak Ubay gitu ya, saya suka. Terus ada juga penyanyi-penyanyi cowok yang suaranya serak-serak gitu kayak Bryan Adams, kayak Dirly, itu juga saya suka. Jadi kalau penyanyi cowok itu suaranya, saya suka tuh suara yang serak gitu ya, kayak Bryan Adams, kayak Dirly, atau yang sengau kayak Ubay, terus kayak Fajar Nur, kayak Igo Idol juga gitu kan, suaranya sengau-sengau gimana gitu. Oke, Bibi Cit masih setia dengerin, makasih katanya buat lagunya. Biar dikasih jajan. Oh gitu. Oh gitu. Biar dikasih jajan cenakan teh buat besok. Ternyata bukan cuma bapak-bapak saja ya yang rayu para istri kalau ada maunya. Ini juga ada istri nih yang rayu suaminya karena ada maunya. Halo, biar dikasih jajan cenah buat besok. Aduh, dari Putra RR lagi Firza masuk gak teteh? Termasuk salah satu yang saya suka juga Firza. Siapa lagi ya saya tuh sukanya? Ya gitulah pokoknya yang ada gitunya. Apa yang ada gitunya? Firza juga suka sih, ada beberapa lagu Firza yang saya dengerin. Nirwana juga enak tuh.

Oke, dari Putra RR, kalau Putra RR katanya suka sama suaranya Tata, Tata Janeta kan? Nah, Nana juga suka. Kan bener kan? Nana aja suka semuanya aja sebetulnya. Tata Janeta itu suaranya kan khas banget ya. Suara Tata Janeta tuh, duh enak banget tuh suaranya tuh.

orang yang saya pernah ketemu sama temen ini penyiar juga ya di radio. Sebuah radio lah gitu. Suaranya tuh kayak gitu. Meni pengen banget punya suara yang kayak gitu. Meni pengen banget gimana bisa punya suara yang serak kayak Tata Janeta gitu gitu kan. Ternyata gak bisa, suara saya cempreng. Mau dibikin kayak gimana juga susah ya. Padahal udah pakai suara ini, suara dia Brahma gitu kan. Udahlah, balik lagi ke setelan. Oke, kalau Bibi Cit katanya suka sama suara tantri. Suara tantri ini ngelengking ya, kayak Nicky Astria, tinggi banget. Kalau Pak Al, vokalis Garasi Benteh Cena Ayu. Meni jadi Cena Bulu Roma teh. Bikin merinding ya. Ya Ayu tuh suaranya itu juga sih, tinggi juga ya, sama kayak tantri tuh. Pokoknya ini apa namanya, tinggi banget. Ya makanya jadi rocker kan. Kalau zaman dulu rocker kita punya Mel Shandy, punya Nicky Astria, punya siapa lagi yang rocker-rocker zaman dulu teh. Kalau musik yang musiknya garang sih Mel Shandy sama Nicky Astria ya. Mel Shandy sih terutama ya. Sandi sih terutama gitu. Kalau yang kayak Nicky Astria Nicky Ardila itu kan rocknya lebih slow gitu ya, slow rock gitu. Kalau yang Mel Sandi ini benar-benar yang wah gitu ya lagu-lagunya tuh. Nah, kalau versi zaman sekarang tuh ada tantri, ada siapa lagi vokalisnya Garasi itu Ayu ya. Kalau kata Pak Alf, Krisyanto teh vokalis yang garang. Iya kalau cowok. Ini yang cewek-cewek ini, yang lady rocker zaman dulu tuh. Ada, oh ya Anggun C. Sasmi ya, dulu tuh ya ada ya. Tapi kayaknya dibandingkan semua-semua itu, kayaknya yang paling garang tuh Mel Shandy deh gitu ya. Dari semua lagu-lagunya tuh kayak lagu Ulah Tuan dan Nyonya, lagu Nyanyian Badai gitu ya. Tapi Mel Shandy itu selain lagu-lagu rock yang garang, juga ada lagu-lagu rock yang slow kan. Kayak Biang Lala, kayak apa lagi yang satu ya, yang anak tahu apa sih? Di wajahmu kulihat bulan gitu. Ada satu lagu lagi tuh dari Mel Shandy yang slow tapi enak sih. Oke, kata apa ini pada Hama udah dikasih cena 200.000, cena seepkeun cek abdi teh cena tekenging disesakeun. Kalakuan bapak-bapak si ganunya 200.000 kop seepkeun cena tekenging disesakeun. Lamun geus seep anger istrina nu rieut. Demal dibere deui. Iya, lamun udah abis dibere deui nya ari enggak dikasih pada rieut anger istrinya nu rieut. Rajen teh gitunya 200.000 kop seepkeun sareng tekenging disesakeun. Tapi lamun udah gitu dikasih lagi enggak, lamun udah habis. Ari enggak membuah istrina we nu rieut angger ya. Nya angger mah diawet-awet segitu teh nya. Ya, ini udah pada dikasih uang jajan berapa nih para istri sama suami-suami?

kami buat besok 17 Agustusan. Iya, Pak udah ngasih uang jajan belum? Iya, yang bawa anak apalagi kayaknya kudu double uang jajannya juga, ya. Neng Pio udah dikasih uang saku belum ini sama bapaknya empau? Iya, Kak Ade, kalau bawa anak itu bekalnya kudu double. Ada anaknya jajan. Indungna juga pengen jajan. Kata Pak Al, udah teh udah dikasih uang jajan cina 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu mah tuh meren udah teh nyesar ini mah. Harus sudah ada lagi. Dan dah oke dikasih uang jajan 2 minggu dan nampan lagi. Ini dari Bibi Cit. Aduh, kata apa itu udah dikasih cina 200.000 kopo sep kan tak ingin disesakan. Lah ini istrinya langsung nge-WA lagi, apaan cina orang itu buat bayar wifi, bayar token ya sana mah 50.000. Aduh, pantesan nyebutkan ulah disel tekenging disesakeun sepkeun ternyata udah ada banyak bayaran. Nyesana 50.000 cenah cukup lah buat ngebaso, cukup. Baso berapa sih? Udah enggak usah mahal-mahal, basonya 10.000 aja. Tambah steler 10.000, tuh masih ada 30.000 buat beli bensin ya. Terus beli bekalin deh ke rumah. Soalnya lamun tici muncang ke karang nungga ya ke ranca bakung gitu, kita di ranca bakung jajan di ranca bakung kita dugi ke cimuncang teh lapar deh. Jalanan naik mudun. Masalahnya mah gitu, jalanan naik mudun. Kudu ngeluarkan tenaga anu banyak gitu ya. Ngeluarkan tenaga yang luar biasa lah pokoknya melalui jalan Cimuncang mah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Ini salah satu lagu kesukaan saya juga karena liriknya yang luar biasa positif gitu ya. Sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk katanya gitu. Terus ada juga lirik yang saya suka banget di lagu ini, yaitu kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Ini tuh apa ya, kalimat yang mungkin terdengar buat sebagian orang gitu ya, mungkin kalimat itu biasa-biasa aja, tapi untuk orang-orang yang kayak saya yang terlahir jadi anak perempuan pertama, terus ngerasa punya tanggung jawab besar terhadap orang tua gitu ya, sebetulnya tidak dituntut untuk selalu tegar, tapi oleh orang tua gitu ya, tapi ada perasaan untuk supaya orang tua merasa tenang nih gitu ya, saya juga harus tegar gitu, harus kuat, harus gak boleh nangis, gak boleh ngerasa khawatir, gak boleh segala macem gitu ya. Jadi akhirnya pernah saya mengalami gak boleh ngerasa gitu ya, lebih-lebih ketuntutan oleh diri sendiri, gak boleh nangis, baik-baik aja gitu ya. Tapi lagu ini tuh kayak gak apa-apa kok, kita memang manusia kok, sedih itu wajar, gak apa-apa kalau misalnya suatu saat pengen ngerasa sedih, gak apa-apa kok gitu, karena memang kita manusia biasa gitu. Nah, saya punya temen nih, punya temen yang dia tuh bahkan kalau nangis gitu ya, cepet-cepet diusap air matanya, karena merasa bahwa menangis itu sebagai pertanda dia tuh cengeng gitu ya, gak boleh nangis pokoknya gitu ya, gak boleh nangis katanya gitu. Padahal nangis itu juga sesuatu hal yang perlu dilakukan gitu, meskipun memang tidak menyelesaikan masalah ya, tapi dengan menangis itu kita itu bisa melegakan perasaan gitu. Bahkan Rasulullah aja ya, saya pernah dengar kisah Rasulullah itu tidak pernah melarang seseorang untuk menangis gitu, karena memang meskipun tidak menyelesaikan masalah, tapi itu bisa sedikit melegakan gitu. Jadi untuk yang hari ini, pagi ini merasa tidak baik-baik aja, lagi sedih, lagi kecewa, lagi pengen nangis, yuk nangis aja. Gak apa-apa gitu, it's okay not to be okay gitu ya. Gak apa-apa kok, daripada tangisnya dipendam, sesak di, nanti malah jadi sesak di dada, terus malah jadi berefek yang lebih panjang lagi gitu buat tubuh kita gitu ya. Dan saya juga pernah baca artikel ya, kalau ternyata itu menangis tuh bagus juga tuh untuk kesehatan mata kita. Jadi ya gitu ya, Allah mah maha adil, maha ya pokoknya luar biasa. Bahkan dari menangis pun gitu, kita tuh kan menangis itu identik dengan kesedihan ya. Jarang sekali orang yang menangis karena bahagia gitu. Seseorang tuh lebih seringnya nangis karena sedih. Tapi dibalik tangisan itu ternyata gitu, Allah tuh menciptakan ada manfaatnya juga gitu buat kesehatan mata tuh. Air mata tuh bagus kok gitu. Jadi di satu sisi perasaan kita sedih, dengan menangis ada manfaat yang luar biasa gitu ya, dengan selain melegakan perasaan gitu ya, ternyata itu juga bagus untuk kesehatan mata kita gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau nangis, nangis aja ya. Nanti kalau nangisnya udah kelar, semuanya udah lega, diusahakan lagi buat tetap tersenyum gitu.
gitu. Kayaknya kita tuh udah lama ya gak senyum-senyum bareng ya Wargi ya. Iya, ada yang lagi cemrut gak pagi hari ini? Bukan karena sedih ya, tapi lebih ke kesel gitu, lebih ke marah. Ada sesuatu hal yang bikin marah gitu. Ih, kalau lagi marah coba deh hampiri cermin. Kalau lagi jam medut gitu ya, kalau lagi ada yang kesel, kalau ada yang bikin marah, coba deh datengin cermin atau lihat cermin, bawa cermin terus ngaca. Lihat deh, lihat wajahmu kalau lagi marah, kalau lagi cemberut. Lihat wajah sendiri. Bagus gak tuh kalau lagi cemberut gitu? Enggak kan? Enggak kan ya? Kalau yang lagi cemberut, ayo kita senyum bareng-bareng yuk. Mau gak senyum bareng-bareng? Udah lama loh kita gak senyum bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3 senyum. Kan cakep kan kalau udah senyum kan. Aduh, dari bibicit aku kalau nangis katanya diusahakan gak ketahuan apa. Teteh tahu aku nangisnya suka di WC cena sebari mandi. Itu siapa yang bikin nangis apa? Kalau apa yang bikin nangis ya harus tahu dong. Harus tahu dong, kecuali kalau nangisnya karena sesuatu yang memang kadang-kadang perempuan itu suka juga nangis gak jelas ya. Pernah ya, ayo halo perempuan. Biasanya kalau menjelang menstruasi atau lagi menstruasi itu kan suka mood swing gitu ya. Nah, pernah gak kalian tiba-tiba pengen nangis tapi gak jelas, gak puguh apa yang pengen ditangisin? Nah itu tuh kalau nangis kayak gitu tuh mending sendirian, emang gak boleh tahu siapa-siapa. Masalahnya nanti kalau suami tahu misalnya kita nangis ya, pasti nanya kenapa gitu. Sementara kita sendiri bingung nangisnya karena apa. Kelakuan perempuan kayak gitu ya. Iya, makanya gak aneh kalau misalnya ada laki-laki yang bilang perempuan itu katanya susah untuk dimengerti. Lah kadang-kadang kita sebagai perempuan juga gak ngerti maunya kita tuh kayak apa ya sebetulnya. Suka nangis-nangis tepugu gitu kan. Tuh Bibi Cit juga tah itu teh cina. Iya pengen nangis tapi gak pugu apa yang pengen ditangisin gitu. Suka gitu kan. Ya kalau lagi mood swing gitu kan, lagi mau datang bulan biasanya gitu, atau lagi selama datang bulan tuh gitu kan, kan marah-marah, nangis gak jelas gitu. Tiba-tiba aja melau sendiri diri apa gitu ya. Kalau Ana tuh kayak gitu tuh biasanya nyari film-film sedih. Nyari film-film sedih gitu biar ada alasan buat nangis. Aduh Mama Adit, kata Mama Adit, matak cen abi mah sering nangis teh, nyata ngarah sehat karena soca. Tapi anger cenah soca teh burem perih ngucur deui cenah. Eta mah faktor Mama Adit. Masalah soca burem mah atos we tarimakeun faktor U. Aduh, ya mah. Dari Pak Al, aya lomba cenah gerak jalan di lapang teh cenah. Ojikan mah ngahaja loketna teh cenah teh dicandak. Jadi pas anaknya minta jajan, mamah lupa cenah enggak bawa dompet padahal mah bawa uang di nasaku. Duka ngahaja cenah meh diisian deui. Curiga nu terakhir si alasanana mah eta mah. Meh diisian deui nu puguh mah ya. Aduh, dari kakek Salim, kakek mah hayang cenah ngajaran nangis bakat ku loba duit, loba duit. Tapi pengabutuh eueuh cenah bade betahnya teh cenah teteh pernah kitu gawe. Henteu ana mah pas keur seueur artos oge kakek angger we ieu teh kela keur naon gitu di pikiran bisi aya nu kaliwat. Aya kita emang aya anu sok nangis karena loba duit kek. Siga nama jauh kana nangis lamun ka loba duit maka kek. Nu diingat-ingat nate ngan bungah we meureunan ieu teh nya.
Oke, dari Dinda, kata Dinda, sekarang kalau saya marah gitu teh, cina suka ngaca, cina suka sadar langsung, weh cina ya Allah jelek amat. Suka langsung tarik napas dan turun tensi, weh cina kalau udah ngaca. Jelek banget kita ya, kalau lagi marah ya. Pantesan aja ntar orang lain juga gak suka liatnya ya. Aduh. Halo pagi buat Dinda, buat sebentar ada.

Emang gitulah ya. Lagi marah tuh, ya pasti nggak enak dilihat lah. Jangankan oleh orang lain, kita aja kalau ngaca pas lagi marah, aduh, gitu kan. Makanya nggak usah marah-marah, Biar cakep terus wajahnya, gitu ya. Tapi kalau marah juga gak boleh dipendam gitu ya, karena nanti jadi penyakit. Iya, tadi saya baca tuh artikel di Threads ya, yang mengatakan kalau ternyata perempuan tuh di masa sekarang tuh banyak terkena autoimun. Karena apa? Karena suka memendam perasaan gitu. Saya bahkan punya saudara yang terkena autoimun. Itu tuh karena setelah ngobrol sama dokter gitu ya, salah satu penyebabnya itu karena seringkali dihadapkan pada situasi yang sebetulnya dia tidak suka gitu ya. Sebetulnya dia bisa bilang, harusnya bilang enggak gitu ya, tapi karena apa ya, karena ya gak mau ribut, gak mau ada apa-apa gitu ya, gak mau, intinya gak mau ada percekcokan lah gitu ya. Akhirnya ya udah terima aja keadaan itu, padahal gitu kan tubuhnya di dalam tubuhnya tuh bereaksi gitu, di mulut bilang iya tapi sebetulnya dalam tubuhnya tuh nggak nerima gitu. Jadi akhirnya ya begitu, akhirnya terkena autoimun. Dan katanya nih, berdasarkan beberapa sumber yang pernah saya baca gitu ya, perempuan-perempuan zaman sekarang itu banyak yang terserang autoimun, salah satu penyebabnya seperti itu katanya. Jadi jadi gimana, gak boleh ya dipendem-pendem ya gitu ya. Tapi memang buat sebagian orang gitu ya, susah juga sih mengutarakan segala sesuatu gitu ya, karena memang yaitu banyak kekhawatiran gitu ya, banyak apa namanya ya, banyak takut gini takut gitu gitu loh. Oke, dari Pak Al katanya, kalau Pak Al istri lagi marah itu katanya ditinggalin. Ditinggalin, bener nih ditinggalin. Kenapa ditinggalin? Ayo, kenapa ditinggalin yo? Kalau istri lagi marah kata Pal, tinggalin aja katanya. Dia diam sendiri daripada ikut ngomong, malah takut berkepanjangan. Tapi kayak gitu juga nantinya malah jadi kayak di kasus itu tuh, di film Noktah Merah Perkawinan loh. Iya, jadi tiap marah ditinggalin gitu sama suaminya. Akhirnya masalahnya enggak selesai. Terus ada satu momen di mana mereka meledak lah gitu, berantem lah gitu. Iya, atau waktu kalau di Noktah Merah Perkawinan itu karena akhirnya masalahnya nggak selesai, terus salah satunya ketemu sama orang ketiga gitu kan, meskipun tidak saling jatuh cinta ya si suaminya ya, tapi itu jadi kemudian pemicu konflik-konflik yang kecil yang terkumpulkan itu tuh akhirnya meledak lah ketika muncul orang ketiga ini gitu. Tuh.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, warga Sukapura ya, di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Siapa aja nih yang masih pada setia mendengarkan? Ayo ngacung-ngacung dulu, ngacung. Iya. Udah ganti kita lagunya ya. Lagu-lagu indie kalau sekarang mah kita i-indiaan. Mama Adit juga lagi indiaan ya. Ya maksudnya dengerin lagu India, ya. Pengen khusyian our gum katanya ya.

selain Mah Adit yang masih setia mendengarkan. Ada kakek Salim juga, syukur alhamdulillah. Cenah, kakek mah di pasian bojote anu super kuat. Cenah, kela, aku mah super kuat teh. Bayangkan weteh cenah bojo kakek ngatur artos nu saalit. Kakek gaduh padamel karena tilu puluhan orang. Nu tepuguh bayarin sadaya kena cenah. Putra nuju kuliah ngangsitkeun ngurus anak dulur jajan sapopoe can incu can biaya rumah tangga. Tapi manehna can pernah can nepikeun kamuragkeun ci soca kakek mah eleh jadi nosok nangis teh sa kakek. Soalna kakek weren anu pangpuyengna. Ari istri kakek mah kan mun kurang karina ampan ka kakek sok. Yeah. Pagi ya buat kakek ya. Pagi juga buat Mirayanti. Baharanya tadi udah diputer ya. Kemudian Mah Adit lagi nyetrika cenah mengpeng rada purun enjing bilih ngiring upacara lah sanes bilih deui pasti Mah Adit mah ada udah niat mau jajan. Aduh Pak Al juga masih setia harusnya gimana cenah teh. Apa kalau istri marah harusnya gimana? Ya tergantung kesepakatan lah. Jadi kan kalau secara apa nama ada beberapa apa namanya artikel yang pernah saya baca cenah gitu ya kalau misalnya apa marahan teh cenah harus diselesaikan gitu ya. Terus kalau istri marah itu tuh harus didengarkan gitu kan. Secara teori kan seperti itu tapi sebetulnya kalau in my humble opinion gitu ya. Berdasarkan cerita-cerita dari banyak orang ya. Dan saya membandingkan kisah yang satu, kisah yang kedua, kisah yang ketiga, kisah yang empat gitu ya. Kemudian membandingkan juga dengan diri sendiri sebetulnya itu tuh hanya apa ya teori-teori relationship itu sebetulnya tidak mutlak harus diikuti seperti itu gitu. Kembali lagi pada komitmen yang sudah disepakati antara suami dan istri ini gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Ada yang misalnya kayak di film Noktah Merah Perkawinan ini. Jadi kalau misalnya istrinya marah, si suaminya pergi gitu. Terus istrinya merasa ditinggalkan, merasa tidak didengar, merasa bahwa akhirnya konfliknya tuh gak pernah selesai diantara mereka gitu. Tapi gitu kan sebetulnya kalau misalnya istri marah terus suaminya ikut marah, misalkan ada tetap ada di situ, kemudian karena istrinya nerewes terus misalnya ya. Nerewes terus suami kan bisa-bisa kepancing juga. Nanti malah jadi emosi, malah jadi gurger, piring melayang, perang dunia ketiga deh terjadi gitu. Nah itu juga kayak gak bagus juga sebetulnya kan seperti itu. Jadi ada juga nih, pernah juga saya dapat cerita-cerita dari suami-suami gitu ya. Dari suami-suami yang kadang memilih pergi itu bukan untuk tidak mendengarkan sebetulnya, tapi lebih ke biar gak terjadi pertengkaran yang lebih besar lagi gitu. Ya jadi ya sebetulnya balik lagi lah ke kalau ditanya harus gimana, setiap rumah tangga pasti punya cara mengatasi konfliknya masing-masing gitu ya, punya cara masing-masing untuk menyelesaikan konfliknya gitu loh. Ada yang mungkin istrinya tuh kalau marah ya gak bisa langsung ngomong langsung, tapi misalnya pakai silent treatment dulu istilahnya. Kalau
silent treatment lege genama gitu ya, padahal mah bahasa Sunda nama baut. Bahasa Sunda nama baut gitu. Nah yang kayak gitu tuh gak bisa ditanya sama suami, misalkan kamu kenapa, gak bisa langsung jelasin gitu kan, karena pasti akan butuh waktu, butuh apa ya, meredakan diri gitu ya. Jadi kalau Pak Al nanya harusnya gimana, sebetulnya balik lagi ke cara yang paling nyaman antara Pak Al dan istri gitu, maunya tuh kayak gimana gitu loh. Kayak gitu. Kalau zaman baheula kan cenanya, kalau saya suka dengerin dongeng-dongengnya Wakepoh nih zaman baheula. Cenah lamun geus rumah tangga mah pasti teh cenah kudu repok, cenah anu hiji lagi ngomong, cenah anu hiji kudu repeh gitu, anu hiji nya gitu pun sebaliknya gitu. Jadi mau apa cinta-cinta jengger we cenah pasti rongkah gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya lagi berantem terus suaminya pergi juga, sebetulnya kalau ada kesepakatan dengan antar suami istri itu bahwa sebetulnya gak ninggalin, bukan gak mau dengerin, tapi menghindari peperangan yang lebih besar, baru nanti setelah sama-sama reda diomongin gitu. Ini tuh kayak kemarin saya baca novel It Ends With Us. Di sini tuh diceritakan si tokoh suaminya kalau lagi marahan dia tuh suka hilang kontrol gitu sampai menyakiti. Jadi ada kesepakatan antara si tokohnya tuh Lily sama Lily sama Riley. Jadi kalau si Riley-nya lagi marah gitu, itu tuh bikin kesepakatan sama si istrinya, sama si Lily ini gitu. Kalau dia lagi marah katanya akan pergi gitu ya, sampai nanti marahnya reda kayak gitu. Jadi si istrinya ini tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa tidak didengar, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa si suaminya ini pergi bukan untuk menghindari, bukan untuk tidak mendengarkan, tapi untuk meredakan kemarahan sampai akhirnya kedua-duanya tuh sama-sama reda dan akhirnya ngobrol bareng gitu. Kayak gitu cenah. Ngomong nama gampang ya, pada praktek nama susah. Ngomong nama gampang sekali, tapi pada prakteknya susah pastinya gitu kan. Namanya orang lagi marah ya. Ayo Putra RR lagi setia mendengarkan. Masih setia katanya Dinda juga. Kata Dinda, Dilhei Tumhara ada versi sinetron Indonesianya. Katanya pemainnya Depi Permatasari sama Surya Saputra. Semalam lihat di TikTok. Aneng kah gak ngikutin ini, gak ngikutin sinetron Indonesia lah. Pusing. Pusing. Pusing, banyak plot hole-nya, nyebelin. Dinda aja we yang nonton. Oke, dari Pak Al, ada kerpas ya, macena kata-kata nuka luar teh saling menyakitkan, cie. Iya emang benar. Nah itulah itu ya. Kalau lagi berantem kan pasti saling kata-kata yang keluar tuh saling ujung-ujungnya pada menyesal kedua-duanya, karena itu saling menyakitkan. Nah, makanya memilih pergi itu sebetulnya gak masalah juga gitu, cuma memang harus ada kesepakatan antara suami dan istri ini gitu. Kalau misalnya berantem udah gitu, sama-sama yang satu mendingan pergi aja biar tidak saling menyakiti. Sebetulnya kayak itu, kayak di novel yang saya baca kemarin It End With Us itu gitu kesepakatannya, daripada terus saling menyakiti udah salah satu pergi. Aduh. Tapi bukan berarti nanti konfliknya tuh dibiarkan aja gitu, setelah sama-sama reda mereka akhirnya ngobrol juga gitu.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Sama Adit tadi pengen diputerin lagu Husyan Aurgam. Kata Mah Adit teh cenah siga nama lagu ceriknya teh sedih-sedih nama cenah. Nya kumaha we film nama Mah Adit kan film nage menguras air mata. Sampai sesegukan itu kalau nonton ya. Dari filman yang dibintangi sama Amir Khan dan siapa ya perempuannya ya? Manisa siapa ya itu kayaknya ya? Lupa lagi siapa yang main perempuannya ya? Itulah pokok nama Manisa Khoirala. Khoirala iya dari Alis manusia cenah. salah ngetiknya. Manisa jadi manusia. Iya kan sedih Mak Adit ini teh filmnya teh dulu teh. Apa gitu ya kalau nggak lupa mah ya ini tahun 99 filmnya Ana sama teman-teman nonton pas perpisahan pas terakhir ke sekolah pulangnya nonton film ini dulu terus jadi nararangis nanti karena perpisahan yang nonton film iya gitu. Ali sama Cena pakai keyboardnya otomatis. Nah kalah jadi manusia. Panfu gue Cena lumayan lagi manusianya. Bukan si Lukman. Iya ini teh kayak mempertemukan gitu ya. Si Amir Khan sama Manisa. Terus mereka saling jatuh cinta. Terus mereka janjian buat ketemu lagi. Tapi pas janjian si perempuannya teh gak dateng gitu. Patah hatilah si cowoknya. Belakangan baru tahu ternyata si perempuannya ini gak datang karena kakinya patah gitu ya asana mah apa lumpuh lah pokoknya mah jadi nggak bisa jalan lagi jadi cacat gitu. Tapi pada akhirnya mah mereka endingnya teh sama-sama lagi asana mah gitu. lupa hari ini nama lagi apa namanya jalan cerita yang utuh nama tapi sepintas alurnya teh kayak gitu. Kata Alisa teh kayak lihat kisah sendiri cenah udah tunangan malah kegoda sama yang lain. Siapa yang kegodanya? Kamu. Pasti Alisa nu kagoda nanya. Ey. Oke, Debbie Bicit masih setia juga. Sekalian cenah Mah Adit baju aku penggosokeun. Ka kolotenya. Ada Mamah Nai juga lagi setia di minggu pagi ini. Salamnya katanya buat semuanya aja. Tuh, cina badai dipanggosokin, bibicit ku Mamah Adit, tapi kudu dianterkan ke Lewi Gede. Badai sakantenan wana tuh. Kata Mah Adit teh cina un.

Mamah Gina masih setia juga dengerin. Selamat pagi. Kemudian ada Bibi Citnya Osok cenah mah Adit nonton film India. Mual. Mah Adit mual nonton film India keselen. Ada Alisa, apa itu teteh yang disada? Au, ini tiba-tiba aja ada yang disada. Nguk-ngik cenah geura. Mani rewas, apa ini teh? Cenah teh gitu. Be sabar, syama. Untung langsung ketahuan. Be khabar. Apa Bibi Cit, jangan suuzon, jangan-jangan. Ari mah Adi tiap cen ari seueur mah urang nganggo gosokan uap ngarah tereh cen. Aduh be. Basa eta cenah mah Adit mah osok nonton film India. Pasti film mana eta tah, film mana Amita Bachchan sama Hema Malini zaman dulu mah. Meni terkenal pisannya Amita Bachchan, Hema Malini, terus siapa teh? Satu lagi teh ceweknya teh gelis geningan. Sri Devi, kemudian cowok nate sahadeui anu bapak-bapak seangkatan Amita Bachchan tehnya Darmendra, Darmendra, lamun nggak salah mah ya. Terus siapa ya? Apakah nama inget we? Itu teh zaman-zamannya anak SD. Sok aya suka ikut sama Mamang yang kerja di percetakan, ari yang punya percetakan nate sok nonton, sok nyetel TV Malaysia aja nah. Iya, itu nate sok nayangkeun film Amita Bachchan sama Sri Depi. Ingat aja ya Allah. Iya, zaman-zamannya dulu mah kalau nonton teh kalau enggak di TV itu apa namanya teh pakai kaset video geningan ya. Dulu mah kan ada suka penyewaan video cenah di Tasikota mah gitu. Naronton aja Amita Bachchan sama Sri Depi.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apo.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di program Sukria. Iya, kita bersama-sama. Mamah Gina macana dengerin lagu Indiana oke sambil nyetrika. Kalau Mamah Adit iya dulu teh cenah suka nonton film India terus kebogoh Mamah Adit macana sahruh kan. Pamarki yo Mamah Adit yo. Kirain teh itu Amitabh Bachchan, ternyata Shah Rukh Khan. Ada Mamah Duman masih setia juga katanya dengerin. Mamah Duman teh di mana? Di CCL. Oke, selamat pagi jelang siang ya.

Oke, sudah. Siapa? Ih, bibicit. Ih, mules. Ih, hayo we kana kupa tika kamari ngaludek kupa aja negara. Madi cenah hayu orang ngaludek kupa tika kamari kana kupa we hayo. Itu buah-buahnya. Buah-buah ya. Amin. Namun sih buah-buah amin. Ya buah-buah amin gitu nya. Ya namun bibicit mah buah-buah teh amin, namun Alisa mah buah-buah teh amin olah.

semoga aja tuh Bebe Citmanya Mun Alisa mau tong-tong amin cina gitu. Nang Pio oke sih gana teulah amin deh.

panas ya. Jadi di sejumlah pemerintah daerah nih di Swiss menetapkan langkah penghematan air di tengah kekeringan dan panas ekstrim gitu ya. Jadi yang kekeringan itu cuma, bukan cuma di kita aja yang lagi musim kemarau, ternyata di negara Swiss juga begitu ya. Nah, bahkan masyarakat dilarang mencuci mobil, menyiram tanah, taman, serta mengambil air dari sungai untuk petani gitu ya. Jadi memang di pekan lalu katanya nih, Dinas Cuaca Nasional Meteo Swiss menyatakan peringatan kekeringan tertinggi pada tingkat 4 untuk seluruh wilayah Swiss. Karena itu hampir seluruh 26 wilayah kanton Swiss menetapkan pembatasan penggunaan air gitu ya. Menurut laporan harian Blick pada hari Jumat kemarin, otoritas kanton Argo yang berbatasan dengan Jerman melarang warga menyiram taman, mengisi kolam renang, dan mencuci kendaraan. Pemerintah setempat juga melarang petani mengambil air dari sungai, sehingga menimbulkan masalah serius bagi petani yang mengeluhkan terjadinya situasi kritis. Langkah serupa juga ditetapkan pemerintah kanton Basel. Sementara itu, tingkat air di Danau Zurich menurun secara signifikan, dan kekeringan panjang juga berdampak pada tingkat air di Danau Konstan serta Sungai Rhein Hilir ya. Terus sejumlah perusahaan pelayaran terpaksa membatalkan layanan di sejumlah rute. Menurut laporan Blick gitu ya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan Swiss Tengah seperti di Gunung Pilatus di dekat kota Lucerne terpaksa mengandalkan pasokan air minum dari mobil tanker atau traktor karena mengeringnya sumber mata air setempat. Ih, kebayang ya. Nah, pemerintah kota Solothurn juga melarang petani mengambil air dari sungai hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, sekarang ini memang Eropa sedang menghadapi periode terpanasnya dalam beberapa tahun terakhir, wargi Sukapura ya. Dan Spanyol, Portugal, Perancis, Italia, dan Yunani yang terdampak paling parah.

Pada 16 Juli lalu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Perancis menghadapi jumlah kebakaran hutan tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ih, kebayang banget lagi musim panas gitu ya. Panasnya, dan bahkan ini periode terpanas katanya di Eropa. Terus sampai nyiram taman aja gak boleh, nyuci mobil aja gak boleh gitu ya. Kita berarti masih jauh lebih, apa ya, lebih beruntung ya. Suksana jan kemarau, susah air, tapi masih ada air. Masih ayawe, ngala-ngala waemah gitu ya. Masih ayawe di sumur siukmah gitu.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Wargi Sukapura masih di acara Sukria. Saat ini kita bersama-sama ya. Selamat pagi, jelang siang buat

Mamah Adit, kata Mamah Adit teh cenah ini. Si Cikal ngadamel oraye naga tipe kaping hiji Agustus dugi kawengi tadi acan beres 100% cenah. Oraye nagana panjang teuing. Atuh meh beres, meh ngal beres mah kumaha mun oraye nagana diponokan mah Adit. Oraye naga ponok jadina tuh mah jadi oraye naga nya jadi nanda. Aduh, biasa ya kalau Agustusan banyak kamonesan-kamonesan dari tiap daerah, dari tiap KRT-an begitu ya. Dan ini teh. Nah, kita nggak tahu deh besok apakah semeriah tahun kemarin atau enggak gitu ya, karena kalau kemarin sempat ada yang ngobrol-ngobrol gitu ya, karena katanya antusiasme tahun ini tuh kayak gak terlalu antusias kayak tahun-tahun kemarin gitu. Gak tahu ya ini perasaan sebagian orang atau banyak orang gitu. Karena kayak ornamen-ornamen di pinggir jalan juga tidak terlalu meriah kayak yang sudah-sudah gitu ya. Apakah ini? Kenapakah? Apakah ya bukan berarti kecintaan terhadap negara kita berkurang ya, bukan. Lebih ke, mungkin karena kondisi ekonomi saat ini memang ya yang tidak terlalu memungkinkan untuk seperti tahun-tahun kemarin gitu. Bibicit cina upacarana pipisahan sama Mah Adit. Mah Adit mah barengan sama anak upacarana oke di Ranca Bakung. Bibicit mah di mana? Ari Ciawitali kecamatan anak kecamatan mana? Ciawitali Cimuncang. Bibicit mah Cimuncang ya. Karang Nunggal kan masuknya ya, berarti sama Teh Ulfi ya. Sok wilujeng upacara enjing tehnya. Kada hilap bebekalan teh bumi. Kan cenah bade jararajan oge gitu ya.

Aya Andri Dewo anu kapanderian. Alhamdulillah cenah dikira condong mate masih terkondisikan masalah air mah, cuma kantos halodo cenah pompa airna mati. Pokana mari weh teu aya cai cenah, untung disadiakeun galon seueur ku bos wayahna dianggo keperluan mandi sareng sajabana. Aduh ya Allah. Jadi mandinya pakai air galon ya. Ya dari pondong gak mandi ya. Oke. Kalau Bibi Cit cenah besok mau ngasuh Teh Ulpi bisa anu nyulik. Mati sarwana jara rajan we maceh geraduanana oge. Oke, selamat pagi jelang siang buat Bibi Cit, Ma Adit, Mama Hegina, Mama Duman, Alisa juga, Mama Nai, Pak Al, Putra RR, Dinda, Mirayanti, Kakek Salim juga, Kang Amar, Kang Ades. Kang Ades apa info cenah lowongan kerja ngupas bawang dong. Ayah gara di Bekasi. Selamat siang juga buat Neng Vio, Dadang Nur Jaman, terus 3463, siapa ini teh kumur-kumur, Umi Bulet juga, ya, Andri Dewo, pokoknya semuanya yang sedang setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah, enggak renah, ya. Wargi, saya pamit dari pendengaran Anda, terima kasih buat semuanya, sudah setia dari awal sampai akhir acara ini. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Selamat menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Dan juga semoga dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 banyak doa-doa kita sebagai warga negara yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, tetap memiliki masa depan yang cerah ceria. Terus semoga apalagi doanya ya, semoga Indonesia tumbuh menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Semoga yang terbaiklah untuk kita semua ya. Semoga kita jadi warga negara yang disejahterakan, dimakmurkan, dibahagiakan oleh pemerintah kita. Putra RR belum pas juga katanya, nggak apa-apa atuh kali-kali. Saparapat jam deui muni ulah. Udah ya wargi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wae ana. Dinten Ahad, dinten ka 16 sasi Agustus 2020 genep. Sim Kuring Andi Alina Sugilar tangtosna nyarengan wargi dina pidangan program Hariwang. Dina program Hariwang anu midangkeun kawi-kawi Sunda. Dugi ka tabuh 13 urang sasarengan. Wilujeng siang kanggo kasadayana, wilujeng ngadarangukeun. Mugia sasarengan urang dina dangan tayuna dugi kangge santernya margi panjang gitu. Mugia tiasa ngahibur palawargi anu nuju barang damel. Damel nama damel naon wae tangtosna bade damel anu rutin, bade damel anu dadakan atanapi aya nu nuju gogoleran, nuju istirahat nya. Mugia kawih-kawih anu diasa anu baris kapidangkeun ku Sim Kuring tiasa janten panghibur kalbu pangbebrahmana. Anjay basana hampir sinen sana. Mugia ocehan-ocehan Sim Kuring dia didukung ti, didukung kepala warga sadayana ya. Kita ku Sim Kuring diulam mangga orang ngobrol ya. Kaditu kadieu ngalangkungan chat WA di 08122281. Tema obrolan naon engke we lah bari eta bari non bari jalan kitu. Bari jalan biasa.

0: Ranta sabanu kasbon kadunungan nana isukan ya kagususan salam kamang wejeng nyicuyang sing sehat terus amin. Nuhun mang sami sami. Kodel sampurasun mang kawina mumun tidu sumbang mumun orang siapkan dulu. Aya Mamah Mila Cihuni Oyong Kawina Jayanti Wilujeng Siang. Diantos Jayanti nanya. Aya Mamah Adit hadir karek beres nyetrika. Siang. Wilujeng menyetrika kangge Mamah Adit karek beres tanya. Lepas kami matengasaan ngistrika tilu bulan aya nama. Sana naon kan si gadis. Anu gelis.
1: Aduh aduh teteh ieu kunaon.
0: Tap minggu hareup mah berangkat deui.
1: Nukur sorana.
0: Nya meunan Senin mulai minggu ngistrika deui wae kami teh.
1: Macet imu teteh ngoet merenung.
0: Si teteh na kuliah deui. Ada kuliah ngas naon Rizka. Wilujeng siang Mama Adi. Mak Nur, Sampurasur, Rampe, Sayang Kawinat, 37 B.
1: Good.
0: 37 B. Gitunya.
2: Enggal kadil.
1: Kunaon, sayang.
0: Salah jeng nai, mamah nai, Sampurasun, Kawinat, 2 rasa. Salam kanggo sadayana hatur nuhun, sami-sami. Dua rasa, itu sah. Kemilarian lah. 37 bena nopi rosma nya.

Al hadir sono sok sono mang, tapi kudu ngawit ngawet cai, jadi dilema dasar jodoh. Kudu ngawet ngawet cai. Tayamum itu. Ese cai gitu malah bertahan itu paut gelor itu tuing ah. Jangan rumah sakit ese cai mah ya, rem lah kahayang teh gelor itu. Oh kebentet. Kasuing dong damai. Selamat sore Pak Al, wujung siang. Amar, nomor yang saya damel, nuju ke goleran beri tiktokan. Baring ada ke radio, atas aja nih manak cilaca.

saliliran bieu keur acara Indiaan. Ayeuna sigana bakal ngaleyep deui wae. Ya mah. Si kebluk ya mah. Teu oleh kana wae ngaleyep ya. Kawirannya ngagenda.

Jomlo nyangaken kawinan. Nah anjing teh saha bumi. Ini jomlo teh. Omona di banjaran. Simkuring mun teu jomlo nya yang. Selamat siang wilujeng siang sadayana. Mangga nyangakeun kawinan teh ka opilan Andri Dewo. Madit kami matara lila ngalepke paling 20 menit. Mun bapa nama sok dinas sarena teh sok na kasur jadi ngalayep nete 2 jam. Lain ngalayep 2 jam molor. Tadi teh na kursi dan mah pindah ka kamar. Epok teh ngalayep cer 2 jam. Lain ngalayep eta mah HS. Pak Adi niatkan we mang mahi 2 palkon ngemeren sore sagala sore ngalacai hek nanya gelor atuh. 2 palkon name walatra ya terus cainan teu mustakmal. Jadi si galona teh di polongoan. Polongoan handapna tuna dinu tinggi di luhur. Jadi dijieunkeun sebagai pancuran. Ngaran cainna tetep suci. Suci tur nyucikeun. Henteu ka kecelakaan. Henteu jadi cai anu mustakmal gitu, Lin. Jadi dikitukeun. Baheula masih kuring ge, ari keur gering. Kan sok hayang wudu ku cihaneut. Nyieun nya teh tina palkon make non di liangan kaya segede cingir we jadi sakali masak non make panci masak mie teh kuat walatra pake wudu eno di teteangan ember ka mana ember menang molongoan kepaksa daen mah hod-hod-hod ge wudu we ku cain we eta maksa kenut piraku jeng piraku maut rek ibadah. Ayo waktu piraku maut. Ini ada rek ibadah buat banyak. Kan waktu kemarin nomor yang kemarin teh. Wah itu banyak anu ngoran ngahod hod nate. Wat biji agenan bulu bulu terancung. Kada kudu wudu kudu sholat. Nya maksa kentiris-tiris oke dengan sepuluh kewajiban. Itu kan ulang-ulang aja takkan kena kewajiban. Tak maksakan. Kudu kan. Dah can pernah sih menggoreng mata yamum kecuali mun numpak wahon. Lamun ker darurat gitu kan. Darurat kesasup karena waktu sholat kena jalan jauh kene. Emang osok itu mempergunakan ibadah anu bangsana darurat. Tayamum gitu. Anu betah mah tadi na kareta. Di na kareta mah cahina kan curcor ta. Eta betah wudu ngan sholatna tutu mandina. Salatnya kan beri diuk. Saking ku ngaitakin anak kewajiban kan orang itu udah wajib. Udah ngalaksanakan gitu. Masih ngerada etakin cek temen batu yang nugigirin buat mau ngajakan ngobrol gak tinggal orang gerakan ke sholat. Aku ngejakan ngobrol. Pak Al di juru sewarnanya sewarnanya mang nya. Jadi walatra dipakai mandi, ya, pakai non pakai mandi junub tegasan. Cukup 2 palkon Pak Al. Menyebarkan kewajiban. Cing itu Pak Al, halo doa timut gelor. Takas kiku senandar gelor kiku senandar kita secai ya. Cuyang na Andi kode itu tema Adit tuh
Geus pindah ka kamar teh tuturkeun mah Adit kode tuh jeung Nyi Cuyang ge. Ngalayep nurutan jam 2 jam geurnya. Heun ge nya yang. Wih di sakola teh urang ngalayep 3 jam lah. Ade dewa nuhun amang kawinna sami-sami. Marto nujeng siang uing ayah yang laguna Bungsu Bandung Pasangka-Sangka. Bungsu Bandung Pasangka-Sangka.

0: Jumat apa itu lagu nukinya di mana tuh eta? Jung eubeuh di lagu nukinya di mana pasangka-sangka? Eta Marton oncom gonrong ya.
1: Dei ah.
0: Iya kita pasangka-sangka.

ayah ridangannya. Acus, engkus geng nguping genda. Non atuh engkus. Aa teh jomlo. Ilu jeung atuh nyantu atuh. Manya wing jomlo. Tidaklah. Kedah tuh ga pamajikan unggul wing. Beda konsepnya, Ceng. Beda konsepnya lah. Amar nuhun laguna sami-sami. Opik Cimanggu hadir. Wah, Opik. Kade tong loba liliaran Opik kan isuk jadi komandan upacara, Lin. Wing ngeklar aja kadinya. Cus, orang upacara lapang Cijagra. Yo Opik yang jadi iya jadi komandan upacara. Wing ngelajo Opik, wing mentu balik ke sisi ngurung balik Opik gitu. Kada sing kuat mental Opik. Cising mang lah ulah lah sing mau bener mang. Karena sing kuat itu mah tentara. Soal wing jeung Ki Acu sek lalajo rek di sisi aing gegorowokan. Wah, si Opik rungah ringan apa sih ingat gerowo? Pas komandan upacara memasuki lapangan upacara, tahu yang tadi sisi ingat gerowo nyarek belul Opik. Wah, si ingat paku tadi bedil. Arek cus. Mong aing mesti teu kuat hayang seuri aing lah bade kocak iwadon. Arek geus ngagorowok teh sisi. Nyarek belul Opik Taufik. Siapa? Bade buncelik Opik ka. Arek pi kuing ngeklar ajo. Hayang ningali Opik ieu. Ngahurmat. Kapan orang sok tarikku di etage Bang Arif kan tetangga urang. Babinsa desa Karang Mekar. Gagah tekan no. Hormat pas ngegorowok itu teh. Pas ya Opik mana matur udah ngomong ke jarang aing mah asa terpercaya nanti gitu teh. Mata kuing yang lelajo. Madit. Merenda Kang Andik Kipaate si Warmi nang ada tuh ajol-ajolan kajen ngaku cai. Tecuyang beroti berang tipe tinggi sak ditatar heula mun hayangeun teu bisi teu angeus lemah ayeuna mah saatesna jantung. Ayo waktu bisi teu angeus. Angeus keneu serangan. Adi Dewo ngawea ka inung budak cai aman di lemur aman seueur kene alhamdulillah tu jongjon mun mulang kete da hoream kudu barabe cai mah keur loba cai ge kadang sok rajeun poho nyuparan kewajiban ibak ageung inget-inget pas keur salat teh poho acan dicumplang kade atuh kosa lalakon ngeningan ieu mah kena lalakon heureuy kitu nya. Tas sholat subuh teh bapana teh ngadon ngam mampais mukena. Pagawean teh nyenso bapana teh. Suamina teh. Isuk-isuk murak heula pais mukena si suamina teh. Biasa we init kaleuweung jauh. Init geus palolohor disusul ku majikan anak. Bapana. Nah, jenengnya balik, nyenang, nanti kudu balik. Kapan harus sholat, didi, cina sholat matu ayah cina cai. Didi kumah, cina can adus, cina bapak nanti. Kerennya, so disusulan. Disusulan wajikan kudu balik, poho, cina, cina poho, cina adus. Tepuk usaha namina. Nya anjen teh saha, nya anjen.
Opik Cimanggu pas nyebut siap, wasik amang teh siap. Ayo Opik lah. Sehari wangi si Opik. Dadah Ipot. Siang mang power pasti cing di tengah teh meneran lemur mang BMB wah ditabun. Power kekinen power nyamperkeun ka hareup we. Opi, Opi kek meureun melongkeun. Kocak ye. Acus beda api-api teka temboan si si Taufik ieu baledo karek Bang Yu hayu. Karena uing pas begitu komandan upacara memasuki lapangan upacara gerok aing nyaek belul Opik Taufik. Wah babian sana coba tuh buncel iku aing dilatih ye. Amar asa sangsi ki Opik nyaek bisa tuh ngomongnya jarang jadi komandan upacara pukuhan oke. Ngomongnya jarang kur tiba seri seri si Opi kira jadi komandan upacara. Pak Anu di Karota cicing lah ulang kalau mau rasa cai. Madi tet sapohon acan adus. Kapanan murak pais mukanan atau saat subuh? Daki itu maju berang ini cina nyenso. Ingat berang kau jika nana ingat. Di susulan bapak na mulang heula cina sholat nah. Ah di dia cina sholat nyi nah, di dia aku macam bapak di sana adus Opik Cimanggu pira aku latihan tilu poe waktu apanya mang wah wah si Opik ngegegak na pake setelan dia setelan tempur sing lancar nyapiknya mau oh, kita mau lala jauh ingin bagian di sekolah ya. Bagian di sekolah pue isukan mau upacarana pihak desa Karang Mekar genita nge MC-an MC-an deh cena dinten enjing pas upacara nge reporteran lin nge MC-an dari nukitun makan aja di petugas pas nge reporteran wara rasup kalapang dengan apunten nah ceng tidak kumaha karena nama jadi pegawai iya jadi pegawai kabupaten udah di sekolah ya. Sok Opik sing lancarnya ya. Sing lancar ngak inspekturan karena nita si net sina di video ya. Majam kita dan esok nyepan ke esok pohok nyepan ke. Mata kula esok nyepan ke kejo tesok subuh mau ngejar dog gitu si pohok. Buat suka yang dulu nyepan ke tesok subuh tak cari cing lete pohok kalau dulu ya nyengsok. Andi Dewa yakin curiga kaki Opik kayak nong ngobrol lagi lulus lihat atau secara jadi komandan pasukan kudu tegas dan pemberani. Ini kali dedek mendeges gagah jangkung keker kade kudu bentes cehela ke amang merada bentes komandan anana. Hari kudu dedek mau menang ki Opik mah. Tempat ngatang yang ngeseresan ki Opik mah. Dedei pot dukare kumaha mang anu tara ngomong ieu kudu gogorowokan tapi kita kudu taat parentah pan mang ditunjuk ku Pak Ade panete sok cenah kali-kali ku Komandan Hansi pemimpin upacara teh alus dibere kapercayaan keun sok laksanakeun didukung keun moa moa marek ngiru ing Opik tak sing lancar Mak Adit lah dari pegawaian soknya so matong kudu murah ke lapis mu kena. Ada jelema. Jelema rek tukang sensor, rek tukang rek tukang supir, rek tukang bang oke. Okay. Dalalaki.
Padahal mun nge-MC-an masih cika nyeun orai naga mun dipanjang di tanggal hiji. Nyeun ge can angeus keneh wae kan isukan mah dipakeana ge mah can angeus. Bagian ka sakola isukan teh. Bagian ngaping barudak gitu. Bagian ngaleutkeun. Bagian marangan barudak gitu da kumaha atuh. Geuna duka sok ceceng teh meliaran dinu sanes. Amar karasa kawiang kita muka acara jang Agususan di lembur dah sewaktu bisa ngomong salah mehungku sok nyangakeun ka warga rapat tuh.

Terus nganeutkeun tos subuhnya tapi da ngeunah geuningan. Nyanya. Mata eta gecus kan gitu. Nganeutkeun tos subuh. Ah, geus nandar. Dei pot power bersin we cenah mang tegap nempo panon poe hek make mic kuas pas haji buyak. Abet tiraku. Opik Cimanggu lain mang di jero imah uing latihan hormat jeung istirahat eta jelema nu ngaliwat wat murilit nempo uing. Budak uing nu bekas ceurik na teu nempo uing gogorowokan di imah hurmat. Madit ngeun ke subuh mah mangkaning buntutna ge 24 meter cek bapana teh geun halus. Sok sing lancar pokona mah. Sing menang, bener juara deui cenah. Aya hadiahan. Lagu nyangakeun teh. Rengse lagu ieu orang saat lohor nya margi waktosna saat lohor tas lagu ieu rengse. Beuleuh jeung ngalaksanakeun ibadah saat lohor, mugia ibadah saat lohor nu kurang dilaksanakeun kenging ganjaran berlipat ya Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Wilujeng siang, tos salatnya. Jong-jong ini mah. Ariap kadari. Ngarumpul deh orang ngobrol lagi. Iya. Anu masih kena saratian. Oh. Ngomajiah anu pis laguna sami-sami. 3650 ayah. Kira itu berita ayah. Aya kawin wata candi puter teh naonnya. Oh ta dua rasa ta. Suka pamundut sa tadi teh dua rasa teh nya. Sok noyang di kawin mah di antas lah di 08 2 228 1 01. Marton uing aya keun emang nya oncom gondrong judulna iki toton. Sangka-sangka atuh judul oh ari oncom gondrong mah aya iki toton arudet ah ya ini kawas oncom gondrong toton sangka-sangka tuh ese lajeng kita toton ah kopta kawina pasangka-sangka cik toton jadi oncom gondrong

0: wartawan Lujeng siang wartawan tah nyangakeun ka Wi Oncom Gondrong ti Bungsu Bandung. kawe pilihan kita tahun itu mata ih nare
1: oncom
0: ebal ayo rodet itu guys la tapi udah ngenahin ariku Bungsu Bandung wow iya kan tadi putar lagunya sami-sami
1: si tukang dagang
0: amar masih manco ta ya nama Bungsu Bandung teh hihah, no resep nanta eta ya hihahan Bungsu Bandung. Aye geura. Bala pernah kan sak aya grup Sibaranya ini. Pas lagu ieu ah ya betaheun teh. Tah ieu lagu na teh tah ieu.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Ulah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Awih, Momon anu menurut Momon tadi saha nyangakeun? Sepnya awih terus disiapkeun. Dina dinten ayeuna hatur nuhun Wiujeng Siang. Amar mantap neng yeni. Loba nungan. Ucu tak gitu. Hiha. Ciri khasna bungsu Bandung eta mah. Hiha. Ucu. Martan tahu ieu geunaan wong panyebut hiha. Ya sumber ngajret teh bujur teh. Sak di bade-bade hidup mah. Tas pamitannya kita bu 14 orang sasarangan deui. Wilujeng Siang, Wilujeng Loson, Kasadana, Simuring Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Kasih, jika itu bukan benar terjadi, aku harap engkau

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alah. Kita ngegas lagi ngedangdut ya. Sampai dia sebelum azan asarnya. Nanti setelah azan istirahat. Gas lagi jam 16. Yap. Kararumpul lagi. Ayo. Siapa yang lagi dengar kita? Monggo gas

0: Si bayi kewet langsung diputer non mang segera kawin jeng Teh Cuyang amin. Miun jemet aing melong lempah kadu mang ha. Batan anu beres dihitan nanti ngelempah. Yey boga
1: berenang ke tepian
0: ngelempah kadu spesial
1: sakit-sakit dahulu.
0: Jadi sengaja dibikin lempah kan ada yang anu masak gitu ya anu asak ngomongnya itu di ala ku BMB beri laju Persib ah anu ngegantung hujung cing teh ala. Nah, tadi pagi dibikin bubur di bare kata kanan bagi kenceng teh kanu di masjid kan anu di damal di masjid ya. Ya alhamdulillah gitu. Ya sina ngaraosan gitu ya, kan dibagi hiji-hiji mah keur makaduna laleutik ya bahasa eutik nu asakna tadi teh berapa ya ada 5 ada 6.

0: aya genep nu asak. Tiga dibubur. Nyata ngarah walatra, cing besok ya cing babe dan nyuruh ke tetangga. Nyuruh istri na babe. Da moal kaburu kan nyebab bagian siaran. Tah damelkeun bubur cing. Pastikan kan udah damel di masjid.
1: Berjuang, berjuang.
0: Nah dibawa ke dia dua. Ke Sukapura dua. Itu tertinggal satu. Tetapi ada satu cadangan kipran.
1: Berjuangan harus pula.
0: Nges pran ngeri cadangan kuing itu hiji. Ngan pada letik wa ya. Nah we. Dan gede ewe. Cadangan ke kipran hiji. Nah hiji kada kadu pran teang.
1: Tangan sudah.
0: Kaburu dibuka kuing.
1: Hadapilah semua.
0: Pokoknya ditungguan kurang si itu gede kada ngus dicadangkeun hiji bawa ka imam mung aing kudu diganter kudu nganturkeun.
1: Berakit-rakit
0: teang ka imam. Biasa mah biasa biasa anyar. Heler ayeuna teh biasna. Enon parekna.
1: Sakit-sakit dahulu. Susah-susah
0: tiang awas dia tadi tiang kepenting di dar kuing
1: bersenang-senang
0: ngus di cadangan pran iji acan gari kemarton macan di cadangan atang ke nungguan kemarton mei jewa misalkan ini bawahnya ngkew itu ketang lah udah ada lah imaku kami gitu kewe ngetang ngara bareng yang kemarton. Jek suai bu, oh tadinya mang karek streaming radio emang tadi ya Sundanis jam 11. Sekarang mas kali wat atau eta suai Elsa Cikata Mas gasen mang katinggal lentas nganca ci Pratama grup ditinggali jam dae gening setengah tilu tuh karasa langsung klik streaming jetrek mesin gas ya langsung CEO Pratama ya pokoknya. Jeng Wijaya weh ngai hiji teh kerja sama bisnis eh. Ome Jaiter, waalaikumsalam siap manco panas ge dibere lagu wa godeg. Hus. Wah Haji.
1: Rintangan. Rintangan sudah pasti.
0: Lagi isuk hari kemerdekaan yakin jiwa numpas gerombolan teh meronta-ronta sia mang. Loh, wakwar.
1: Buka dengan kedesaran jiwa.
0: Terus di Setiawan, terapna kemudian sengit jawadah kadu mah.
1: Manis ras.
0: Dasa jawadah dari mana kita tuh model wajib. Ya sama lah.
1: Sakit dah.
0: Cuman tadi kering kenunggu kan.
1: Susah dah dulu, baru
0: kenunggu. Namun diprosesnya sampai kering ya jadi.
1: Berbahagia.
0: Mion, tamun amang ingat film perjuangan dan doa teh anu oma ngajak baladna. Ngerunan mabok mang, hek pimeton omat itu kang mabok berat. Reknya campah budakna nyilaila, disalametkan ku oma. Eta oma ditonyok secukang irungna, wat ngalengak. Dari gitu hunkul, ayo ngerudet film oma, tesok beak di kakaya ke musuh. Itu emosi nol aja dengan ilmu ti alona. Dengan ilmu ti alona kisana.
1: Sakit.
0: Padahal gak gorong mau kelincat kena tangga cau. Bangun Roma. Bangun.
1: Bersenang-senang.
0: Bangun Roma. Lawan. Lawan.
1: Pahit rasanya empedu.
0: Ingat kena heta. Oma agar di kakayaku musuh na film deh.
1: Iya.
0: Bangun.
1: Baru kemudian.
0: Apik cimanggu kade anu keur uing mah. Keur uing mah kadu tes. Paal bubur kadu mang ai sikina sia mang manipulan kenyal dicentang gejar cok. Lengak ya. Pran, nah udah unggah kadinya ge acan pernah waktu mah beas, mah bawa Elin. Kewe bareng jeung si Marta noh nyata. Nyong lah wakat tuh nungguan ini murag acan-acan ayah apa ya tadi kayak menurut saya di bejaan bareng cuma karek hiji terus di siawan ayah ngera isuk uing ayah ngera nempo numpotot banera
1: tetapi jangan
0: numpotot banera
1: berjuang.
0: Kuma pikiran anak hari hidup.
1: Disertai doa.
0: Hari pokoknya nama tot banera. Selamat sore Rusdi.
1: Pasti ada
0: lagu yang disiapkan sekarang tapi Liana Amar nyanggakeun mar.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

Re yang minta cinta hitam saat tadi nyangakeun teh. Amar nuhun laguna Miun wing rek lajeun upacara poe isuk mah. Kebenaran gawean lulis kuat ngablu pokona mang jadi Cia Wijaya. Anu paling berkesan teh peringatan Agususan anu mana coba? Sugan itu Sugan Aya ya, peringatan 17-an di lapang anu paling berkesan menurut anda tahun sabaraha gitu. Dasim kuring mah jujur belasan tahun tera milu upacara ya, kecuali setelah diangkat jadi RT. Setelah diangkat jadi RT tahun 2020 kalau gak salah. Ya 2020 ya. Lepas COVID waktu itu. Atau 2021 ya. Jadi RT. Aku hanya udah era maunya RT temen lupa cara. Sebelumnya tara. Paling dulu ke sekolah. SD, SMP, SMA, osok gitu. Yang paling berkesan. Coba yang mana? Agususan mana? Sudah. Nasib kuring, Agustusan paling berkesan ketika SMA tahun 92-an kalau gak salah. Tahun 92, upacara itu dilaksanakan di lapang Indihiyang. Di depan masjid, ya, Masjid Agung Indihiyang. Dan didinya. Guru tengah wanti-wanti, kan musim hujan itu. Terus poek gitu. Kade sakola urang mah, rek hujan, rek halodo oge. Ger hujan, ulah ninggalkan barisan. Ulah ninggalkan barisan. Sing kuat cicing di lapang. Cek guru taharita. Ker upacara. Kan banyak dirinya tanya. SMP berapa sekolah gitu di lingkungan Indihiyang. SMA banyak gitu. SMA Simkuring, SMA 2, SMA Pasundan. Terus Aliyah ada 4 SMA kan. Ngaratus gitu. Kade, pepatah guru teh kade. Ulah ninggalkeun barisan rek hujan leutik atau hujan gede. Caritana ger upacara. Heueuh. Nya hujan girimis ngaruwe gitu. Kararuat keun rangtung kan inget kana pepatah guru. Bekilila sakola batur geus baruriak gitu geus ngalipir. Sakola Simkuring nya nya sakola Simkuring SMA bertahan gitu deh ingat pepatah guru bekilila beki gede beki gede. Nya atuh iya beka sisi. Teng-teng nama ana diwanti-wanti ku guru ulah nyingka teh. Oh, ada beki gede hujana. Ana tadi narek patriot ingat kena kolot bahwa lama perang. Wah, ker gitu mah. Ngeah, iya, pasal kasih sih. Apa yang tung-tung wakabe lompat. Udah hujan makin gede. Waktu kecina. Kalau gak salah 92 apa 93 itu kejadian ada.

lagu kasih tak sampai nyengakin yang minta selamat sore. Acus, wah, ingin berkesan secara ingkur lajo, ada kalapangnya panas, nyuhan, ingin hujan balik. Buan jiwana jiwa proklamator, ingin tegas. Laga neng. Hari pokte jiwa proklamator. Kakek Salim curiga Agus susun kamari, amang anu berkesannya soalnya tuan kamari mau kunyih meta di eskerlin. Ilap doi. Iya mah kerupacara lin kenangan di bulan Agustus. Ari kakek. Kerupacara nak. Pran, nu jadi pertanyaan, ai guru nami lu ngiuhan teu asama mungkin atuh ngiuhan sarua mun da teu katingali. Guru nama kan misa jeung guru deui. Sisa mah siswa unggul ngajajar kene tiap sakola gitu. Abe ngender we hujan. Ame jahit terheunya baheula mah karun-karun urang ngorban ke nyawa yang merdeka. Urang mah ditita upacara da teu kuat tapi ka angeus. Karek pertengahan ge geus miun di tukang dagang. Sesenya geus tinggal limung di urang mah. Mio di tukang kupat. Terus di siawan. Nah Agustusan mah balad piteran bertahan barisan mah. Mudah-mudih mangariung ngedinu iyo bari ngopi, ngobrol ngalir ngidul tak gitu. Hese. Diulang.

Pak Al, upacara paling berkesan teh tahun 2008, Mang. Anyar kawin, bulan Juli kawin. Karek kawin sabulan ini kalapang, tapi temilan upacara. Pacepang-cepang panangan we bari jajan ku patahu. Pan urang mah tinggal mengisi kemerdekaanana supaya para UMKM makmur. Dengan cara jajan, sakitu pengalaman saya. Tersampurna ini tuh pacara Agustusan terjajan ku patahu mah. Benar. Mion, uing mah sacan pernah ke sekolah miluan baris. Pernah ke SD asana naon atau udah silih tengkrang ya jeng berudak teh. Tepugu baris kebuan mah balik dua dinas bangsa uing mah. Mahi wati orok aing mah. Acus ngartin teu ke lah aing ngeri kake dicana kana tahlil miun mung barang tuang ieu untung geus ngarti aya nu ieu lah lembaga rageureu aya nu da geus ngarti terus siawan sugan we anu jualan gogolong meuli marebun mah isukan teh heuh nyiapkeun duit nang ka Rusdi ye keur jajan isukan na upacara Agususan.

0: Rusdi Setiawan.
1: Iya pak.
0: Pantes na make koko atau batik mang lalajo Agustus. Batik itu. Merada serius. Di

Dita di KRTN kami mama tesok balotra menepi ka lapang teh baru ya. Ya kami rek masak mie keur eusi kana gotongan jeung timel bagus miundanya diurang teu kapaya acara nu dagang teh pabuis ngadadak di pasar. Jadu namun apalun we Wakarno melong batur ngahormat sang kakala merah putih kalah beberahilan darkupat jenggok golong watu ciramayan Wakarno nyah cina budak mengkolot bala perang ima tita upacara kalah ngawar lu beri bebal hormat teka pahlawan. Janganlah, jangan seperti itu. Sing serius urang magitunya ngaitakeun upacara teh sing serius pokona menghargai menghormati para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan keur urang baheula jaman baheula gitu metaka denitip gula bari heureuy Kakek Salim asa eueuh kalasok meunang kakeuheul keur upacara teh upacara karek dan masyarakat geus silih sing lalimung kaluar ditedah kana barisan teh kalah malik marolotot komo batur mah upacara ieu mah kalah ngarenca eusi jampana upacara-upacara ditukang kalah ngarenca eusi jampana dan Ki Acis ngareneng jeung Ki BMB lain ku teh pa eta picik nah panenunanya lain di Ciputuy malin handap loba kene caina tema ku Ki Acis akur Ciputuy geuse cai abi mah da ngaku orang Ciputuy ya teh sarua picik ya kok Opik Cimanggu kaci lamun uing ku uing diheureukeun ulah yang dibedil ulah Opik sing serius komandan upacara Kakek Salim isukan kade rekam ki Opik pas mimiti dipanggil pokona mah pas mimiti dipanggil iya cek MC nanti kan cek pengatur upacara nanti komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung rekam ku kakek denya sing panjang nepi ka etanana teh deureun-eureun we ngarekamna teh nepi ka tengah gitu eureunkeun teh kenges ke Opik keur laporan rekam pokona si Opik isukan lah dan japra sore uing agususna rek di dasar Ciput cangcut size XL asok bebas eta mah Mion anger mang Kirusdi mangges di lapang teh panggih jeung Kiruhyat pasti nu dibahasna teh ngaput deui moal teh sejarah bari narongko di nuyu. Anger cing anter keur upacara kemerdekaan teh ulah ngobrolkeun ngaput Rusdi. Bener teh di mana loba gawean teu jeung. Ai bayaranana lancar teu. Cing anter keur Agustusan teh mah tengah ngomongkeun gawean. Ceper, Acis isukan bagian manggul naon cenaang jam panang geus diakukeun can pilih eusina nu loba dahareun urang gotong jeung urang kana bebahak we tuh Amar sigana bakal rame upacara besok ang sebab bagian upacara tingkat kecamatan dipusatkeun di lapangan Cikaret oh wah tuh rame tingkat kecamatan mah terus dihus yang ngebrokan ekonomi jeng kaputen cing atikir kemerdekaan tinggulah ngebrokan kaputan kakek Salim lumpang nate pak ketrak saka merege lumpang nate meh digoyengkan kupa polisi pades badi nyengkelin pade ngelatih kiopik ha kamana si pajipanya nah, rekam ku Pak Ade sekuat uing wayang ningali Ki Opik jadi komandan upacara miun uing nge sabarakali Agustusan di Monas mang lalu jadi presiden mas serius aing
pilihan pepanasan ngan daruwas loba nu nabuh kapal rudet aing cucu. Kita tunggu waktu asar yang tinggal beberapa menit lagi ya. Selamat menjalani bahasa asar. Semoga bila saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceung?
2: Ieu keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
1: Naon ceung?
2: Cermat Sale.
3: Leres parawargi. Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura J.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore orang Tarlingan. Tarlingan mah. Beri ngobrolkan ini. Apa kabar mantanmu? Cing, mantan Anda baheula gitu. Mantan kan semua lah. Jaranglah cinta pertama nu langsung jadi pasangan. Tapi ada mah ada. Ada cinta pertama nu langsung jadi pasangan sehidup semati ada pastinya. Jadi antara Anda mungkin ada yang punya mantan kan. Nah, kalau misalnya mantan salmur atau juga beda, pastilah sok kepo gitu kan. Mantanmu sekarang apa kabarnya? Jadi naon? Sabariji budakna. Istrina sebagai naon atau suamina sebagai naon? Pasti anu kepo nya. Monggo sambil tarlingan. Mantanmu sebagai naon ayeuna? Ingat kebebasan Girusdi. Sirusdi keur ngantri beas dina di eta. Mantan kesarua sing ngantri beas. Girusdi. Kesarua sing ripo. Balik sing luar. Monggo ya. Tapi izin heula ka majikan, izin heula ka salaki kalau mau cerita. Atau moneta mau disebut ngarana. Monggo ah. Kene bukan niat apa-apa, hanya untuk seseruan we. Bukan untuk mengenang kembali masa lalu, bukan. Cuman untuk ya tujuannya kan hanya untuk seserian lah. Ngebayangkan gitu. Terus can bugo oke kan jeung urang akan seperti apa gitu. Kadang mantan-mantan urang ya, bisa dapetin yang lebih tinggi gitu, yang lebih kaya atau lebih bahagia dari urang. Gitu. Kan jeung urang teu mungkin, bukan teu mungkin maksud teh. Jeung urang mungkin mah gitu gitu mantan urang. Bisa seperti itu kan? Bukan apa-apa, ini mainnya untuk itu aja. Untuk seru-seruan. Nori hadir, selamat sore. Matri lu mang asa eling ke almarhum Nicep ngandengin lagu kecewa deh. Punya. Ayo mengetik. Mantanmu sekarang menang ke naon atau gitulah. Gimana kondisinya setelah ditinggalin ku kamu atau diputusin olehmu atau kamu diputusin? Itu kan beda. Ada yang nu diputuskeun, aya nu mutuskeun. Pokoknya silakan. Udah kirus di siga nama sarua kene de sialna geuning sarua. Sarua ngantri beas di desa dede sialna akur. Selamat sore Rusdi. Taring.

karlingan ya namanya. Matri aya bingung aya sedih bareng ngebahas cucu krunga. Teraskan lagi batur sekelambu. Ya kemana tuh salaki? Terus di sebel ngasih ngomong, tak bisa hidup tanpamu, tak bisa hidup tanpamu, rena hirup kene, beda begang. Cung, anu pas diputuskan gitu. Anu aku tak bisa hidup tanpamu, aku tak bisa hidup tanpamu, itu kena hirup. Beda pegang ya. Ada semuanya pasti pernah mengalami fase seperti itu kan? Adalah, ya kan semuanya mengalami fase seperti itu. Fase di mana kita memohon-mohon atau juga mendapatkan permohonan, permohonan untuk supaya jangan sampai putus, jangan sampai pergi. Karena kan, tadi teh, aku tak bisa hidup tanpamu. Ada lah pasti mengalami fase seperti itu. Sebel jangan ngomong tak bisa hidup tanpamu. Ya, Riana hidup kene, pada begung. Obro ya kenal lagu Tarling. Selamat sore obro. Kakek Salim moa uing ngebongan kalah moyok. Untung tetulus ke mana pokna teh. Mana nu biasana aa gitu.

Untung tuh tulus kamane. Posisinya kerluhur kan. Posisinya di berada mah yakin kita ngariut gitu. Nyempo udah di juru jadi pede. Matrinya udah cekui ngegoreng pertanyaan teh. Eker bucin mah merennya wat siun ditinggalkan teh. Kerpasnya berijil di kebun binatang teh mah. Ngagogo geh. Kemana kita?

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Kita nemuin satu berita udah yang tadi main. Bos Jarum mana perusahaan Jarum? Sama Bank BCA, kan dia kenanya. Namanya Michael Hartono, dia meninggal. Nah, empat anaknya, dia punya empat anak ya. Nah, anaknya mendapatkan warisan masing-masing sebesar 52,3 triliun seorang. Itu ngerasok 52,3 triliun. Seberapa miliar. Kalau mau dijuta, kenungis buku etage 52,3 triliun. 52,3 triliun. 1 triliun itu kan 1000 miliar. Ya kan? 1 triliun 1000 miliar. Iya, 52,3 triliun. Berarti 52 ribu miliar. Meren. Cuman yang langsung hitung ya teh, kalau dipakai 100 juta sapoe, kalau dipakai si duit eta warisan eta 52,3 triliun kan saurang. Kalau dipakai 100 juta sapoe, jadi duitnya eta bakal beak 1.432 tahun lagi. Nyanyinya yang lubang itu duit. Cerik di saat orang ngayang duit, di saat orang hara resep duit, saat orang loba hutang, ngayang buru-buru lunas hutang. Duit teboga, ningali batur ngadengin duit, anu bakal beak nanti 1.412 tahun deui. Tete dipake 100 juta jenazah poe, warisannya 52,3 triliun. Iya bener gitu hitungan anak. Ah malas, aing malas ngitung. Nah. Tapi penasaran mentu dihitung. Penasaran mentu dihitung teh. Masa puara. Tapi udah penasaran. Orang hitung Excel ya, pakai program Excel. Sana mentu dihitung ya. Kita ini lagi di ini lagi apa? Pakai format ini. Curiga, 100 juta. 100 juta per hari ya tadi itu kenapa kan 100 juta. Nah, 100 juta. Hitungan tahunnya teh tadi kalau misalkan dipakai 100 juta sapoe. Dipakai 100 juta sapoe dipakai pangabutu. Duitnya itu kan habis 1.432 tahun. 100 juta dikali 1.432. Ya, hasilnya berapa? Kadang butuh rayuan gembang. 100 juta kali 1.432. 143 200 juta 143 miliar salah ya mah. Ya mah 143 miliar. 143 miliar 200 juta salah. Tadi kan 52,3 salah ya. Nulis ngitung nah. 100 juta. Oh, ketang seharinya. Ah, beling. Lah, simkurnya sang itu misalnya 100 juta itu kan per hari bukan per tahun. 100 juta sapoe berarti 1 tahun 365 hari ya. 365 hari ya. Jadi 1 tahun nate si budak neta nombor gawarisan neta 1 tahun menghabiskan 36 miliar 500 juta. Bener ya nama 36 miliar 500 juta setahun. Oh, yang dipakai naon 100 juta sepoenya.
Ayangan dari sana.

Tak itu mang, Bapak Abi nu ninggalan warisan sakit itu cenah mah beak 7 turunan kan nyakal kami turunan ka 8 jadi tukang ngapu teu kabagian. Jadi beakna dina turunan ka 7, matri turunan ka 8 jadi ripu. Mion bade warisan di Balad Wijaya nya mah turunan kitu. Mun uing boga duit sakitu cadur rek ngajandanan budak capru kabeh cina nyerblak aing can sabar usiatna mah. Kabayang uing mah kalakan sabatu jengel hek didasi udud surut tu. Nyaan bae aing jadi mafia Wijaya. Satu juta sapoe. Kita ngitung pengeluaran 50.000 kita sehari pu. Ya 100 juta sehari. Yang dipakai 100 juta sehari, beakna duit anu 52,3 triliun bakal beak di tahun 1432 tahun. Wah, ya anak injuna pada parbut. Separanya batur kekayaan batur. Nugraha keur ngalamun kieu ngupingin Mang Andi ngebahas warisan. Cing Mang pangbejakeun ka budakna acretan segepok kitu. Karuwang nyayang. Bade senang. Cing yang pertama dilakukan ketika kita mendapat tiba-tiba warisan yang badag gitu. Rek meuli naon sih? Cita-cita panggilannya pasti ya, mayar hutang kan? Bayar hutang weng gak segitu nyen imah ngalamun ya we. Nyen imah permanen anu ngitung ngitung nanti kayaknya imah ideal kan orang kamar orang satu kamar anak satu anak dua kan kamar anaknya dua pakai kamar tamu gitu bisa anu ngenong kamar tamunya dua si ayah di pihak emak urang gitu atau di pihak pemajikan urang gitu kan dua tengah imar ada luasan terus di lantai dua kamar deui buat kamar tamu empat di lantai dua tuh kan ya kemangkian ah ngalamun ya senang. Dah kuat buruan wenge kuat saya imah hendai gede. Yeah. Acus lah durudat tetap kudu ngitung nuk itu hari bubur ayak kene lah. Mun tembo nuk itu teh orang sok asa uhartina jadi lalaki teh ah iya guys kur jadi kebul di dunia teh. Kopi jang esan nuk itu can olah betet duit teh har. Matri definisi bingung melikin teh menenu gitu temennya mang duit loba kabutuh eueuh yakin dan geus sagala kacumponan kan pasina ge rek mayar hutang uing rek meuli PCX atau Vario Street lamun abi gua duit sakit merek nyeun jalan tol ditanyakan abuy katanyakan jikeruh ngara aman lamun kabanjiran eta nu pangalan teh iya. Nugraha kahiji mah mayaran hutang kadua mah ngahajikeun sepuh katilu ngagengan bumi ngahayal heula memang aya nu ya kan judul kan ngahayal ya, kan di mana oh gitu tiba-tiba aya nu mare warisan kan ka urang meskipun emang secara logika mah rek di mana gitu secara logika mah rek di mana. Tapi itu jangan salah kalau Allah udah berkehendak model hari kemarin contoh hari kemarin dina saku kan ya jujur emangnya nyeritakan betapa keajaiban itu ya keajaiban rezeki ti Allah kita bawa duit 200.000
belikan bensin kan, bensin 15 ribu di jalan. Terus apa lagi ya kemarin teh? Oh, ninggalan budak, gitu, ninggalan budak 20 ribu. 35 ribu kan. Nah, di bawah di sakuan. Kasa dong teh. Regreg gitu ayah bakal. Bisa ana naon di jangkir mah. Kan kita mesti bayar gitu 55 ribu. Nah, pas masuk ke kantor, pengurusnya itu, Pak Andi, jam sebenarnya karang ya bahasa basi 6:30 pak. Kadilah cina miluh lah. Tidak nyangka sama sekali gitu. Pas dibawa ke jero ku si bapak eta. Tayo jatah bapak. Di amplopan. Dibaca, bukan dibaca, sorry. Pokoknya amplop nanti kita rada kandel gitu ya. Tuh waka dia takin dan sup, ya, masuk ke kanan tas. Tuh waka dibuka gitu. Tuh kan te mendesakin, te butuhnya. Soalnya dina saku kan ada. Ini 100 ribu. Sup kanan kantong. Sampai di rumah, habis saat maghrib baru dibuka. Dan alangkah ngejenghok. Nah. Ku tuh disangka-sangka. Eta. Anu tuh, non? Ah, bayangan seetik oke bakal menang duit. Eta bener-bener ngaran kejutan. Gitu. Kan lumayan kuat menang, iya, mulai sampurna. Itu jangan lupakan tentang apa, tentang kuasa Allah, takdir Allah terhadap rezeki orang. Kita emang teka bayang kan di mana, di mana semua non sim keringnya kan kemari gitu, hari kemarin tuh nggak bayangkan bakal menang duit gitu. Syukur alhamdulillah gitu. Rusdi ayah nama sakirana can bisa ngasilkan usaha, kudu bisa nggak bisa ken syukuran, emang gitu prinsipnya ta eta. Syukuran heula ayah nama. Acus nyandung aing mah da ngahayal ieu mah ngamuk mah si cantik oge okay, mah da kitu teu kapaya bati saeutik. Wa teu nyimpang atuh rek nyenak amplop mah cing lah. Rek nyimpang kumaha teu balik lagi burit. Jangan kabur ke orang yang bakal jatah magnum. Tenang, tenang aja. Ayo jatah magnum. Entah hari apa. Sugan can beak. Sugan can beak itu duitnya. Mion, orang tiasa unak teuing ngahayal nanya power ngimpi we mahiwal aing sakitu geus hade ngimpi ngaput. Power ngimpi jadi CEO mah mubah tuh lapur aing. Nugraha bari sedot jarum coklat mang hayal kita pelenyun aku nikmat kan eta. Salah satu penyumbang kekayaannya nu diobrolkeun tadi itu kan tina udud Anda. Tina udud jarum coklatnya kan dia bos jarum kan. Sok itu buat seberapa puluh juta. Anu ada udud eta. Penyumbang kekayaannya kan tidinya dia bos jarum. Jangan salah, kita teh salah satu penyumbang kekayaan dia. Dengan sebulan-sebulan. Dengan sesebul. Nyumbang nanti kan. Berarti abi nyumbang mang, tapi teu keacretan. Ya iyalah nyumbang lah. Sumbangan kekayaan kan tina produk anu manehan, produk manehanna anu dibeli ku urang. Matri eunya mang rejeki mah sanu apa. Tapi da ti mana we tegening amang oge teh eta. Keajaibanna teh. Katanya bersyukurlah gitu alhamdulillah.
reg-reg gitu. Terus di Sanua paling suker ngariung ngopi di lapang Trojo Pak Dedi. Pang mayerken kopi sekalian gogolongna. Kapanan Pak Dedi noge sarua baris di gedung sate Rusdi. Geus ah. Bo. Kita pamit ya. Pamit. Grup ngayal wungku, grup ngayal kumpul ngeus ulah bubar. Ulah ngumpul bubar. Burit. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Ah, Mang Andi mah. Namanya ayo kudu ngalamun. Ayo kudu ngalamun terus aing geus luncat deukeun na dunia nyata eta mah. Burit. Lagi masih wah kabubar, burit iku mah keun. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Saku deung ngalamun teh aja. Ah, ulah teuing, can beunghar. Can nepi ka nyandung jeung Ki Acus. Ka karek niat teh nyandung. Uing can nanan, can nepi ka kawin. Bisa kayak loli lali lam. Ya iyalah. Jangan udah stop lah, cukup segitu gitu. Izin libur 2 hari seperti biasa. Nanti kita Rabu bersama lagi. Lah mau tulus nyandung tentu. Ulah badan lagi. Doakan Jam Goreng sehat lahir batinnya. Anda semua juga pada sehat. Jam Goreng sehat, lancar segala urusan anaknya. Mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Rezeki yang penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Saya beri pamit. Ya, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceung?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceung?
2: Cermat Sale.
0: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل

الزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke deh, hargai hak asasi manusia. Tidak boleh dipaksa. Kebebasan, berilah kebebasan. Yang namanya juga demokrasi ya. Mana tuh artinya demokrasi? Kalau memaksa harus harus selalu ke situ. Jadi rakyat tidak diberi kesempatan berpilih atau memilih. Itu zaman dulu, kalau sekarang bebas-bebas aja. Sekarang udah demokrasi. Mau pilih apa juga boleh lah, sesuka hati sekarang. Setelah reformasi, kalau dulu mah iya. Makanya Haji Omay Rama menciptakan satu buah lagu. Ini adalah sebetulnya satu sindiran. Sindiran kepada pemerintah pada zaman dulu. Kalau dulu mah memang diktator, nggak boleh memilih yang lain terkecuali ke situ. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mah nggak bebas sekarang. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Sukabumi dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Willy Jongi di edisi hari Sabtu ya. Hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Ya, 22. Tanggal, hari besok tanggal 17 ya. Jadi semua masyarakat di seluruh Indonesia, di setiap daerah, hari besok akan berbondong-bondong menuju ke tempat upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari besok di setiap daerah punya tempat masing-masing. Jadi di desanya masing-masing punya lapangan bola. Di situlah kita akan atau Anda akan menuju melaksanakan upacara 17 Agustus. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka ya. Oke deh, untuk semuanya, khususnya para pendengar setia di setiap malam, di setiap saya siaran, pendengar yang dekat, yang jauh, yang ada di sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan, yuk kita gabung lagi ya. Seperti biasa, silakan. WA-nya bisa jalan sekarang ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan dah. Jadi Anda bisa minta lagu lewat WA, kirim salam lewat WA aja.

melakukan segala-galanya tapi melakukan kebaikan. Kalau melakukan kejelekan, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan hukum, itu berbahaya, nggak boleh. Nah. Kalau pemilu kan bebas, ya, diberi kebebasan untuk memilih rakyat untuk pesta demokrasi. Tapi tetap aja dalam politik mas selalu ada gesekan-gesekan, yaitu yang namanya juga politik. Makanya jangan sampai di antara kita lah, kalau kita berbeda pilihan jangan sampai jadi bermusuhan. Soalnya kalau sudah beres mas, kita mau jadi apa tetap aja.

Oke deh, sementara mohon maaf dulu ya WA. WA belum bisa kontak, belum connect ya. Nggak tahu nih saya WA Andi barusan. Di Nona Dewa ya WA, teh asup. Streamingnya koma. Itu biasa bekas orang lain itu sakit. Sekitar jalan WA nantinya. Lagi di WA dulu.

Suasana sudah mulai hening ya malam ini. Mungkin persiapan mereka-mereka hari besok kita akan melihat pawai-pawai yang akan membawa jampana segala macam pun juga mungkin akan dibawa menuju ke tempat upacara. Biasanya pakai ada punten, di punten gitu ya, ada panitia. Nanti di saatnya mau masuk ke tempat upacara. Wah, ini pasukan dari kampung ini bawa kerajinan tangannya apa gitu. Kalau di desa saya biasanya ada penilaian dari tim panitia ya, ada tim juri gitu lah, untuk menilai terbaik, terbagus, berhak mendapat hadiah untuk kedusunan anu umpamanya gitu lah. Jadi harus ngambil khas daerahnya sendiri. Umpamanya kampung ini khasnya makanan apa? Peuyeum. Bet nyen peuyeum bungkusnya sojong gardu sebenarnya. Gitu. Lah dia naon opak. Bet nyen opak sojong tampir digotong sudah kutiluan gitu nya.

Oke deh, buat semuanya aja deh. Saya belum bisa menyapa Anda satu persatu dikarenakan WA-nya nggak ada masuk. Apakah Anda sudah nggak WA apa belum? Hei, cobalah Anda nyaut. Kalau sudah nggak WA tidak masuk berarti di sininya gangguan.

Oke deh. Barusan udah saya cabut nih satu alat di sini. Ada masuk Gian. Tapi nggak tahu. Coba yang lainnya, Sob. Apakah bisa sekarang apa enggak? Ada Gian udah masuk nih. Selamat malam Gian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Maafin dan juga. Tes. Testing. Satu tetes biasa bunting. Laguna ah. Kuli dahwai yang tiroma irama. Hatur nuhun. Sehat ras Afin. Siap buat Gian. Selamat malam saja. Lagunya lidah aja. Siap. Yang lainnya coba lagi. Wah, jalan apa enggak internetnya? Barusan sudah saya tarik. Satu ada yang masuk tapi enggak tahu sekarang udah pasang lagi. Sobian sok. WA deh para mitra Om Dangu. Sok biasa WA.

Oke deh, memang betul sekali apa yang dikatakan Haji Roma Irama. Lidah itu tajamnya lebih daripada pedang. Salah-salah bicara sedikit, ya udah, jadi berbahaya. Berbahaya ya, bisa menimbulkan perang, bisa menimbulkan berantem, bahkan dari berbicara lah bisa menimbulkan saling tikam, menikam, bunuh-membunuh ya. Maka dari itu hati-hatilah. Aja si manusia. Oke dah, untuk Dadan Japra Wilujongi dan selamat malam. Assalamualaikum, salam malam kampung dan juga hoyong lagu Gerimis dari Dewi Persik. Dan salam buat semuanya aja. Terus ya Kang Okang Apin matugasnya ya siap buat Dadan Japra. Selamat malam. 843 selamat malam. Assalamualaikum, salam selamat malam Apin pada bukan lagu. Lagu nate penasaran di Haji Roma Irama. Biasa lah salam namanya Kang Oka Yum Dedia oke Wanu anu aya di Mah Panjang Tehilap oke Kang Oka Wa Ade Sayur sarang Wa Esohna spesialna biasa Kang Okang Apin lah anu nuju siaran. Semoga sehat selalu di Bapak Engkos sarang Mama Diva di Ciceri. Wassalam hatur nuhun Apin yo sami-sami Pak Engkos sarang Mama Diva. Selamat malam kemarin sim kuring kamari ke putra bungsu putra bumi pangkos kemari mana kalangkung sih kananya sim kuring ke bencoy kemari teh di putra bungsu di pangbulumkan lauk tenang kang api lo pakainya di balong cina lauk kesehatan aduh ini calo bekan urada cayan ayo putra bungsu lebar bilih para rae lauknya lujong ya. Dan Japra diwai ya, nah itu assalamualaikum Kang Apin yang lagu kan udah tadi dibaca itu tadi Joldei juga dibaca tadi Dadan lah telat WA aja masuknya deh karena telat. Lagu dulu ah masih dari Bang Haji Roma Irama satu buah judul Lidah.

Kalangkung, Bumi Pangkosma, dan Sate Acan, Bumi Putra Bungsu, mohon keterang buahnya. Itu kamar itu, 14 ya. Kepali mana Pangkosma? Berada di telepon, tigret kuota. Tidak ada data. Itu. Kan anjing deh lah, iraha-iraha ke Pangkos kadinya abang. Orang ya. Orang botram. Jangan, Pak Eman kayak ngiring jalan tadi ke Putra Bungsu. Iya, ngelarin atau bintuing ke Ciawi itu dah. Atau non Pak Eman ya. Tadi tos nyuguhan cai gula ke Cimpuring. Bager Pak Eman. Orang kolom sampe, ayo sampe itu hipu gerinya. Anu lungser tadi pasien sampo mau jadi jag-jag. Mengalir karena pagi Pak Eman itu gara-gara kulup sampo. Anu pis lagu nang apin ya sok dan ujungi dengan japra. Kita rada ya rada telat ya TWA-nya komputernya ya na gangguan wae tina ya na ya tina

Segala-galanya. Yang jauh Andi Dewo, selamat malam. Mat Marsa juga yang ada di Bogor, selamat malam. Banyaklah yang lainnya. Cuman saya suka lupa kalau Anda telat WA, jadi lupa. Ada Kang siapa yang di Jakarta, saya lupa tuh. Kang naon namanya? Para pendekar-pendekar ya, Cireng Isi. Sudah lama tidak ada WA, jadi suka lupa gitu loh namanya. Buat Kang Ade Akum, calonku 2029. Dijauhin selamat malam Pak Ade Akum, sarang Ibu Ade, sarang Ibu Ibunanya, sarang Putri Bungsuna. Dijauhin wongi ya, di Sempuring. Saya kantun kau ke Abah Sahimi, oke anu di Menong. Dijauhin bah, udah Abah sehatnya. Injak-jak belejak bah, kemarin enjing jadi pemimpin upacara Abah teh. Itu udah veteran Abah mah. Termasuk pejuang baheulanya zaman penjajahan itu dah veteran patut dihargai banyak ya para pejuang tanpa jasa anu gugur di medan perang seueurnya tidak tertulis di negara karena mudah-mudahan Allah menempatkannya di alam sana di surga amin. Ujungnya kau mancuk, oke kau Teh Lia, sadayana separa kancanya, kau Maminun, kau Ibu Imin, oke sampai atau ujungnya kau Kang Ajat, para morna, oke anu aya di pilihan Cikapinis, Teka Kantun, kau ka Pak Uca, sarang Mak Acahna, sami anu aya di Bojong, kau Openg, kau Birin, ujungnya ya, ujungnya dangukun, pemikarsan ujumara ranconya. Magipar, Maminun, Kepali Tongo, Hatura Wijongi. Pak Eman atau Pemenak tadi ya, yang Mas Cucu. Ayah Mama Topan, Wijongi. Wongi, Api, Nungedi, Mama Topan, laguna biasa, Carmila, welanya. Laguna Carmila. Lucian. Lucian.

Kanggo Pak Idar anu aya di Cibentang ngojongi Pak Idar. Kanggo Aji Po ge anu aya di Puncak Indah. Di Puncrut ngojongi ah. Ka Aji Po kali keluarga, si sehatnya, kuat sehat, sehatnya lah. Kuat Aji Po nya. Galai Mbah Adit ngojongi. Bunda Dinar ge sareng atuh ngojongi Mama Kece. Ngojongi Mama Kece. Carmilah lah.

Putra bungsu Niti Suryan atau nanti dibencoy yang lagu berat cenah pamite aya ngentos ku Asih Saliwat ya di putra bungsu orang awas kan wae anak ngalakukan HP itu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangi Kang Api nu ngedi punten lah putra bungsu hoyong lagu berat mun teu aya mah digentos ku Asih Saliwat. Dikintun salamna ka Kang Mancum, Pak Eman, Kang Andi Sadewo, Mancuk oke okay, sama minunya kalau Dadan Japra Andi Yes kalau Kak Amar ke Kak Kantung kalau Kak Amar gantengnya kalau Budak Hidung spesial nama biasa kalau Kak Apinnya yang ganteng manis udah ngusap fitnah gitu ah bejong ya Neng Nita anu ngagaduhan bari baris ngagaduhan baby sekedap dirinya.

Gentos ku asih saliwat kamu putra bungsu kali bundana kali sadayana keluarganya mohon di Cibencoy. Mangga jangakeun kawihna nya.

Mangga nyangakeun ka putra bungsu kali keluarga sadayana nya Neng Nita oge sami ujangnya kali Aana. Wilujeng wengi kumlah sekeluarga si sarehat nya ngaratiasa tepang deui urang. Naon? Tepang deui naon we ngaliwat deui. Wilujeng ah manganyakeun. Kang Apin biasa emak cerita hayang lagu Buliar Buncelik, Belnong, Bucitrek 37B kau Mancuk. Nggak insya Allah orang putarnya Mancuknya. Laguna biasa cerita. Terus kamu mut sur ya sur emak Mancuk sur teh lihat. Terus kamu mut lagu siapa muterkan mangga mangga orang putarkannya. Ayah Andri Dewo Wilujengi selamat malam. Assalamualaikum Wilujengi Kang Apin ngi di biasa hayang ukeun lagu. Lagu teh Coklat Bendera dikirim ka yeuh weh kangge Abah Ador nya ka Maminun Kang Usup Batok Wilujengi ka Yan Kacang Abah Eman we sami sareng Mancum ka Andi Luye Openg ka Openg budak kideung ka putra bungsu. Kau ke Amar, teras kau Telia, kumlah kau ke Sadayana, tangga ke Apin, sehat, sehat, agung milikna, amin, amin. Atur nuhun, ya, atur nuhun Andri Dewo, sami-sami mangganya, kau Andri Dewo. Anu mancuk lah karunya, mangga mak, nyangakeun mak tah. Goyang, atuh mah goyang.

Dan langsung ke lagu penasaran yang sedikit agak kelewat tadi ya, buat miliknya Pangkos. Pangkos yang ada di Ciciri. Mohon maaf sedikit agak kelewat ya. Ini lagunya, penasaran.

0: Oh, maaf dulu ya, ada pariwara belum keputar, kelewat nih, bahaya nih. Ketika putar di saatnya atau di waktunya, dia bisa ada protes di perusahaannya. Apunten, kalangkung jong-jong ting.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
0: Andi Nuye, Wili Jomongi. Ayong lagu ingin memeluk dirimu, maksudnya salam kalau ke Suti, diramai kalau teh Lia, kalau Andi Sadewo, kalau Maminun, Pak Eman, oke sami, sarang Mincum, Mincumna, kalau Kang Ipan, kalau Kang Iwan, sarang Mang Openna, Bunda Salehah, Ma Acah, sarang Pak Ucana, Dadan Japra, Pak Ade Akub, Kang Otang, Abah Ador, Putra Bungsu, spesial Kang Mengapinnya, Wilujeng Mancen Siaran. Oke, makasih buat Andi Luye.

dirimu. Andin Uye, tadi kalau tidak salah ya, Andin Uye yang minta lagu Ingin Meluk Dirimu, meluk kabogoh, meluk istri. Ada Mas Cikai, berjongi Mas Cikai. Malam, Kang sehat-sehat, mana teh Eha? Oh, sekedap dia Eha, mah, cenah namanya di telepon. Eha, di mana sih lain? Kira cenah ke megat ojek, ya gitu. Si Eta mah, nges naikkan ojek, ya sekamana di bawah, sadaikna. Si Ece Eta mah tingkuna, wana-wana ojek diresep, mawana, gitu. Kemana yang sangna? Datang karadu itu kucel, tapi aku mau kata murasut, ya. Ting di kumah, di kekesek, sih, kan, Mas Cikai, berjongi, Eha, hoyong, laguna, gadis manis Kalimantan biasa tiada sosial buat Kang Apin sehat terasnya turun yuk buat Mas Cikai gadis manis dari Kalimantan ya siap lagi ngetren lagu tanya teh namun di Kalimantan mah gadis manis dari Sunda sih kenal kita dari Tasik.

Gadis manis Kalimantan, nanani nang nunang nani. Kalau intinya, mana baca lagu tu ya?

ngajak kita. 5-7 hayu ngaliwet deui sareng meuleum hayam ya. Kasih sahaya hayu ngaliwet deui cenah urang meuleum hayam ya. Oh, siap siap enak meuleum hayamnya euy. Nah itu Nita terus kaya namian yuk 5-7 ya pokoknya.

Macu cum, hayong lagu Kidung Proklamasi sana. Macu cum, anjing bade kalapang hayang Kidung Rok Proklamasi.

Nggak sama cucu mah beli ya, beli kainnya kayak jualan di kolom sampenya. Kidung proklamasi mah cucu mah sarang Pak Pap Eman. Wah enyingnya pada muka minimarket di lapang Pak Eman. Duka kupat tahu, duka es krim, duka nahu.

0: gimana ya, Aing? Enak, Dio.
1: Nyet lah.
0: Buuk menekot kucar gitu, ha?
1: Kuangin na motor.
0: Lah, kuangin na motor lain, saya urus ngegelang, gitu.
1: Amit-amit, masuk goreng sanggawai.
0: Lah, kaciri dah. Ada sekana ojek kita wae. Lagi tanya ojeknya sahal itu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Cece?
0: Si Julaiha menikmati amurasut. Di mana mana sih Bete?
1: Tidak ojek.
0: Menyot karena datang wajah kiwari.
1: Kurilingan kali itu tuh luka ke mana ada. Nggak, bisa kalau gue nggak balik itu.
0: Siapa ada?
2: Iya, rudungan.
0: Siapa mau yuhan? Tadi payahan di saung mata.
2: Siun, itu.
0: Saung kebon, tuh gak kasihan. Iya, abang jurik siapa?
1: Iya, ada
2: apa?
1: Iya, turun-turun ke daun. Wah, tadi turun kan kakaknya ya, motor nanti.
0: Kahayang namanya, mak.
1: Kermah hayang. Kau,
2: mereka saung butut?
1: Iya, kermah kerhayang.
0: Uyuhan. Uyuhan. Lain juga asa bau eta bau non tarigu ya. Bau tarigu menang ya menang ngadonan
2: jahat
0: yang asa yang bau jahat atas ya Julaiha
1: nah maknya
0: tuh ya ojeknya ya apal sih ojeknya yang ditanya suka pakai topi sih mata kagak kejadian
1: sahat sih ojeknya
0: apalah orang si cari yang emannya si ojeknya.
1: Nya apa nih? Apa nih?
0: Apa? Si mana herena siapa yang mau tanggung jawab ke Pak itu kak ojek eman?
2: Tanggung jawab.
1: Ulah tuh ah ulah.
0: Ah ulah ulah kumaha. Ulah. Dah si juga hemo. Ini teh jam sabaraha ka rajol yakin jam 8 leuwih. Hayo anut anutan. Tadi katingali saya katingali di radio kor kaki dulkeun.
1: Nya, tadi apa?
0: Tenang kor kena cangkeng
1: dah tiris ah. Tiris, tiris ah tiris.
0: Oke. Ali lah tong diuk gigiran uing, ali ka itu pindah ka berarti di hareup tuh.
1: Masuk gitu ih ini tak pernah ngerasa ngora. Ceo sih mata gue langsung ngegorengin batu tak batuk tak.
2: Ceo.
0: Lagi lah tuh daeng.
2: Dasar batuk.
1: Mata kerepeh ulang ngomong gue goreng jadi batuk.
0: Ya baik lah. Nah goreng ngomongin goreng halus ngomongin halus.
2: Itu pernah siapa yang dengerin lagu lah.
0: Menawi lagu naon tuh, Bu?
2: Lagu anu manis we, Jaipongan.
0: So siap lah.
2: Kemarin kene kene pae mah beut Jaipongan.
0: Sok, dar adu manis judulnya nya.
2: Naon kana sagurang Kalimantan geulis.
0: Nya, sok lah. Di WA aku abi teh, hoyong lagu naon teh bari bari ngintun ka bapa ka mah teh aya ngawal tapi.
2: Nya.
0: Daya daya namalan.
2: Bende adu manis resepna.
0: Ya ya, teh kopi di WA teh. Dan
2: kentut hela.
0: Yuk.
2: Suamiku yang tersayang.
0: Aha.
2: Wancuk yang Teliana.
0: Beres.
2: Sama Mami Ras yang Neng Mirana.
0: Mohon.
2: Sama Minu. Bunda Seleha. Dan Acang.
0: Beres.
2: Sama Ado.
0: Aha.
2: Sama Acang Cekke. Suci ya damai jangan anggodeknya.
0: Beres.
2: Mundin uye kemudah
0: uye.
2: Sama Titi Titi Daria.
0: Mbak
2: Andrisa Dewo.
0: Beres.
2: Mbak Idar jalan istrina
0: Cibentang. Cibentang
2: Kaya Sina jalan mahunusna.
0: Beres.
2: Bungsu
0: dibentoy. Bilih pada ngiring dia hayu Pak Eman.
2: Ya.
0: Kadé mah orang mencit hayam lah sana tuh.
2: Siap, jantus lohor we Pak Eman.
0: Iya, siap lah. Tadi ajak Pak Eman.
2: Ayah di
0: opak jeng oyek. Ayah, hoyong cer putra bungsu dah di abis macam na hese mengalahkan oyek punya gitu.
2: Putra bungsu waktunya.
0: Mm-hmm.
2: Ajak
0: kan ada sesuatu lor. Ayo kaya ajak ke jalanan noto ke anak kena sugana dua nana ini eta apa tumpang tumpang. Jalan temudun. Kena Pak Eman sana jalan kaki itu luhur. Iya, tuturkan ku motor man Pak Eman cek apa nyelumpang orang gitu.
2: Openg selasa.
0: Hmm.
2: Di Yuyukiawi kenapa nono jam apa banget?
0: Mohon. Ya, banyak waktos. Saya waktos, Mas Cucu, parum punya lira, temannya. Nah, nendeng.

0: sok dilurjeun keunya, ayo enggak ulang ngadengaran TikTok. Aduh, sok ah. Malawi aya pamundut deui, mangga sok diantos ngarangkungan telepon. Kayak meratus teh aya CF. Tuh. CF yang terakhir tadi ayo cenah ngaliwat deui urang mencit hayam mangke mah. Ayo siap Kang Onita keluarga. Nah, putra bungsu nangtang deui hayu lah. Nyawa kena mawa balan dia malah. Lele nyebur pangkos dia malah. Kayaknya juga madi pak. Rendang. Bencana cang ke mananya? Biasa sekali bencana cang, wih. Terek itu. Kang Mumu, kemana Kang Mumu? Maminun, ayah Maminun itu.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wili jang wangi, mak.
2: Kenapa boan, saya sampai.
1: Di mana, atuh, mata?
2: Kalau dulu, di eyong-eyong, kalau di sisa.
1: Ayo, kaya cuka di siga licinan, atuh, ri emak, ya.
2: Tadi itu suka duta kara.
1: Alah, ning tebi.
2: Terus.
1: Nanya-nanya ke duta kara, mau tadi jadi pegat. Dipegat di radio, meren tadi saya apin di radio.
2: Poin apa misalnya?
1: Saya tinggalin ngelangkungnya.
2: Capek.
1: Kone, mak. Capek gara babakti, gitu. Diperyogikan jalmi, diperyogikan... Anu, mak, tinggal mana... Anu, diperyogikan anu, mika butuh, gitu. Kuma, mak. Kumaha? Nah, nak saya pasal ya.
0: Aduh. Sok menawi atuh lagu naon, Mak? Kembang ras bodas siap, Mak. Kira-kira cenah lewat terus bade hajat, Mak. Ewa terus badai hajat, badai nyunatan incu cina. Ewa terus ya.
2: Jadi itu isi kupa cina ku mertua.
0: Oh, ku mertua ini, mohon. Ku kena
2: tayuyun dan badai nyapirkan. Jadi itu ditepuknya di sini.
0: Cikupanya? Orang dangdutan atau cengkara? Ngerah hiburan. Lajeng, Wak.
2: Hah?
0: Lajeng.
2: Oh, tidak lah. Mana abang nyari
0: orang kue buka. Atau ini karakter saya tidak, Mak, mesti itu.
2: Mesti kita kan berjuban, tentu nukun aja.
1: Nyumun mangga, mah mangga.
0: Udah jengwangi, kak maminin capek sih namanya. Wih kok kalau yongan kali itu kak dia ayo. Diperjanjikan ke jalmi gitu ta.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Manawi, ayah naon wangi-wangi nelpon kepala AWW pamali.
3: Sekarang ku
1: Mang Hasan
3: ieu
1: teh. Naon cenah? Naon
3: cenah? Mungkin lagu cenah ieu.
1: Temenang talatah kitu.
3: Beli pasian nomor telepon gaduh eta cenah kan gaduh.
1: Kunaon?
3: Sim.
1: Cek saha nyebat isin teh? Saha nyebat isin?
3: Eta mah Pak Hasan.
1: Pak Hasan, asyukkan saya anak acang.
3: Hasan.
1: Mohon.
3: Saya ngaku iya ya, sancang ya.
1: Oh, mohon mangga.
3: Khusus kena dikintunkan ke orang... mana Cikari, Manala, sana.
1: Oh, ya, mas.
3: Mantan.
1: Kamantan. Kang Omantan ceritanya.
3: Mohon Kang Omantan mesti kena akan sinung penginten.
1: Aduh. Wew. Asik wajar gitu. Wik wew.
3: Ketampi gitu.
0: Ahan.
3: Tadi hari wajan gak habis.
0: Pak Hasan itu tadi.
3: Ketemu orang etat yang terbang hubungkan.
0: Anu tadi Pak Hasan itu RT.
3: Anes.
0: Bentennya.
3: Oh Pak Edet.
0: Oh Pak Edet namanya. Oh, Pak
3: Edet.
0: Pak RT Edetnya.
3: Gue nyatain harus pesen nama. Pesen maka dangdinya orang Manala.
0: Orang Manala pokoknya.
3: Merasa gitu.
0: Oh, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Ayo lagu nanti nama teh.
3: Sancang.
0: Sancang Cijulang.
3: Sancang Cijulang saya, Sancang Unggul saya.
0: Siaplahnya. Yo, mohon mangga. Itunya mangga kamu Pak Eman, Pak Hasan. Oke, atuh salamna kamu Kamantan cenanya. Pemikarsan ujung ada ngukun, wilu jangungi wae. Laguna Sancang cenah. Insyaallah kayaknya.

Maka nyengakin manawi dacan karulemnya kemancuk. Atuh kengopa uca macah. Pemita dacan karulem maka nyengakin. Kaputra bungsu kali keluarga sadayana nuari bencoy. Jaipongan.

hujan agung di dieu mah cenah tuh nya bener hujan badag geura tetepi ka dieu nya Dri hayang pamuterkeun peuyeum Bandung cenah. Oh, siap lah orang belarinya peuyeum Bandung ya cenah.

guna oleh sancang temajunya. Sancang temaju pada tuh di program yo perlu diklik wae yang sancang makanya karena Layman tadi ngawakilan Pak Sa. Gelap deh namina ngawela sancang putra bungsu yang buah kawung teh ayah judul buah kawung teh lah kamana.

0: Itu panggilan para warga sadayananya, insya Allah orang tepang di dina waktos anu sami, gelombang anu sami. Abdi bade permios dina wengi ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 98,9 Sukabura FM. 98,9 Sukabura FM.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadar rasulullahi shodiqul wa'dul amin. Sholatau wa salaman da'imaini mutalajimaini ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ka rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Waqala Nabi sallallahu waqala aidan bismillahirrahmanirrahim wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji ka dat ilahi robbi. Oge urang manjatkeun puja ka dat Allah subhanahu wa ta'ala. Teuilap urang manjatkeun syukur ka dat Allah anu maha gopur. Anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ku kudrot sinareng irodat mantenanana urang sadayana masih ditakdirkeun ku Allah urang tiasa keneh patepang dangu di jomantara dina walaupun lewat udara anu langsung ti studio radio Sukapura. Soksanaos lewat udara, lewat radio Sukapura. Mugi-mugi tematak ngurangi karena masalah padilah sinareng kautamian kahikmah. Padilah silaturahmi. Tekinten bingahna kasadayana kaum dangu Sukapura di mana wae ayana. Anu parantos. Anu sok biasa pendengar setia Sukapura. Mugi-mugi sadayana dipaparinan sehat walafiat termasuk simukuring. Jasmani, rohani, kalayan mugi-mugi panyawat-panyawat anu tarumiba ka urang sadayana. Sababiah sasih anu bersejarah tepat dua nana. Baik Masehi maupun Hijriah. Di antawisna nyaita sasi Rabiul Awal
Awal keneh kaping 4 bertepatan sareng pas kaping 17 Agustus 2020 genep. Salawat miwa salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana. Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para kula wargina, ka para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'ina. Tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana. Diangken umatna kalayan harepan mugi-mugi kenging syafa'atul uzma timantena jaga diyaumal jazai wal hisab. Wargi-wargi kaum dangu Sukapura rahimakumullah di mana wae ayana. Teka kantun anu paling utami simkuri ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika kabingahan kapangaresana Bapak Haji oge Ibu Hajah sebagai direktur utama Radio Sukapura anu parantos maparinan waktos kadi simkuring khususna umumna maka sadayana guru-guru dina setiap wayah kieu anu tos maneh anu tos biasa teu kinten ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan kana kasayanana mugi-mugi kasayanana masing kenging pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Oge wilujeng enjing, wilujeng aktivitas sadayana ibu-ibu, bapak-bapak kaum dangu Sukapura terutami dina enjing-enjing ayeuna sadayana warga masyarakat konglomerat pejabat sadayana sa-Indonesia gebiar bahkan kompak dina dinten ayeuna sadayana persiapan ti ayeuna keneh sadayana nyaeta bade kalapang bade ngalaksanakeun upacara bendera memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-80 hijina. Pantes tur payus urang sadayana sebagai hamba Allah, sebagai abdina Allah, muji syukur kadat Allah anu maha gopur, anu parantos maparinan pertulungan ka urang sadayana, ka sadayana lapisan warga masyarakat, warga Indonesia ti Sabang sampai Merauke dugikeun ka urang Tibuyut, ti Jangawaring dugikeun ka urang ayeuna. Alhamdulillah masih kene karandapan ku urang temu sinareng bulan anu bersejarah luar biasa. Luar biasa, margi ayeuna mah sababiah syariat para-para pahlawan, para pejuang anu gugur di medan perang, bahkan ayeuna aya keneh salah sapalihna para pejuang. Ngeri tong bujeng-bujeng ningali geningan urang teh. Nguping wungkul oge, Masya Allah ya Robi. Tengeri kumaha, nte ayena sedih kumaha. Komo lamun urang geningan ningali perang G30 SPKI. Sokomo lamun anu ngiringan perjuangan anak. Aya keneh, contoh geningan. Seorang jenderal anu salamet, Jenderal Nasution. Salamet geningan. Nyalametkeun diri, alhamdulillah tiasa
masih keneh aya dina panang tayungan Allah. Tingali jenderal-jenderal anu dibunuh, anu diculik, kan masya Allah dikakayana, ngeri luar biasa. Tak urang sing emut. Itulah perjuangan para pejuang, para pahlawan anu gugur di medan perang. Anu caketi urang contohna Kiai Haji Jainal Mustofa. Upami urang terang sejarahna, aya pembuku, aya bukuna, ngerina luar biasa. Para-para kiai, para-para ulama baheula anu dicacak di walang-walang, diasupkeun kana sumur di Dorodot. Hirup-hirup, masya Allah, ya Rabbi. Nah, itulah pejuang, itulah pahlawan. Anu dugikeun ka ngorbankeun harta bana, ngorbankeun tanaga, ngorbankeun nyawa. Demi NKRI hayang merdeka, alhamdulillah dugikeun ka ayeuna 81 tahun. Urang mah teu ngiring berjuang kikitua. Teu ngiring sedih, teu ngiring ayeuna cikerih. Urang mah cuma neraskeun, urang mah cuma ngeunahna ayeuna. Tadi nangenahna iya urang sing emut ulah dugikeun ka aya paribasa cul dog-dog tinggal igel. Yeuh mah ari niat ari tujuan mah syukuran cina kemerdekaan bebas jeung sabangsana. Tapi kabamblasan teh kieu cul dog-dog tinggal igel. Teu ingat kana kewajiban ta eta di antawisna urang teh. Ngasapalihna gitu. Lain teu kenging mangga. Urusan ayeuna urang raramean, urusan urang hura-hura, urusan urang ena itu ini. Nah enggak, itu silakan, dak sedayana bebas. Ayeuna pan perang merdeka. Baheula. Zaman baheula mapan cenah nepikeun ka aya anu naroskeun ka simkuring. Sorat naon cenah baheula kungsi cenah aki abi ngalalakon naon saking ku gempurna. Imana kuat ngan teu aman hayang salat dugikeun ka cenah ayeuna naon opatan salat ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul ayeuna nya ngareup ka sawarehna teh opatan keur jaga-jaga jaga bela diri di antawisna nu disebatkeun salat siddatul khauf teh tah itu di antawisna baheula teh jami-jami arariman mata kitu oge. Arek ngaji, karek ngariung, damar sempor, cenah kitu. Tiarap doi, nyumput doi, da kadenge belah wetan, cenah durukan, belodagan. Belah ayeuna kulona, kadenge naon sora bedil, teh makan. Deuk ti cekerih kumaha. Kakarek nguping, masya Allah, hayang ngaji, hayang sholat, bakat ku iman natarik. Bakat ku aya kaimanan anu mendorong. Karena hayang ibadah ka Allah. Keur kitu kaayaanana. Keur geumpeur. Itulah jalmi-jalmi anu iman. Ngan hanya ka teu iman. Waktu iman ngan teu aman. Ayeuna. Iman ongkoh, aman ongkoh, ayeuna. Yuk. Urang ayeuna buktikeun rasa syukur. Gumbira urang ayeuna hakikat ka Allah Subhanahu wa taala syariat urang ayeuna sedih ngiring bela sungkawa ngiring ayeuna urang ngadoakeun ka sadayana para pejuang para pahlawan anu geus gugur di medan perang merjuangkeun toh pati toh nyawa jeung sabangsana kanggo perjuangan ayeuna NKRI hayang merdeka waktu harita. Nah, urang pantas dirupa ayus urang ngaduakeun, urang ayeuna naon hadiah patihah ka sadayana para pahlawan. Musim kuring mah alhamdulillah dugikeun ka wengi tadi alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah walaupun henteu kompak sadesa. Cuman duka salingkungan, duka dua lingkungan, duka tilu lingkungan. Da aya we hiji-hijieun mah. Nu tiluar lingkungan teh. Nya ngayakeun ayeuna istighosah. Tahlil.
ayeuna teras solawat istighosah. Nah Yasin tadi antawisna dina wengian 17 di lapangan anu bade dianggo upacara. Duka di luar lapangan mah eta ge aya di antawisna ketua DKM sesepuh majelis taklimna Kasim Kuring izin, Kasim Kuring ngawea nyaeta maksudna mah moal tiasa kalapang cenah mah di dieu we da sambil pangaosan bade sami acarana mah pokona tasakur binikmah urang bela sungkawa urang ngiring berduka cita setiap tahun dina hawal hawal akbar itu nya hawal akbar saya nama brot di lapangan teh pinuh diajak teh sadesa teh kompak resep tebanginten itulah urang perjuangan walaupun tebih walaupun poek da aya paripaos pan ayeuna mah poek kunang damar geus cararaang ayeuna mah lamun teu aliran mah hujan kunang payung date hujan ayeuna mah musim ayeuna naon halodo wengi ogareuna teras ayeuna naon leueur kunang iteuk teu leueur ngareuna seuseut kitu walaupun ada ngebul di lapangan ah da urang perjuangan ayeuna oge dipikir ku urang baheula mah para pejuang hayang kieu teh hayang merdeka teh lain wungkul ku poek, lain wungkul ayeuna ku hujan, lain wungkul ku leueur, lain wungkul ku ngebul, lain. Dordar merangan ayeuna naon batur teh. Hayang merdeka teh kumaha, aya bambu runcing teh asa diaya-ayakeun. Ari ayeuna pan. Kakare ku hujan, kakare ku ngebul, darek ayeuna ku jauh, da aralip. Di antosan sampai jam 7. Tapi alhamdulillah teh geus seueur payoneun panggung Sim Kuring mostingkeun teh alhamdulillah setiap ungian 17 di lapang nurek dianggo upacara kahiji parus barokah salamet lancar sanes kantena da tujuan mah kitu sae araosan mugi-mugi wae masing didugikeun barokahna ka para pahlawan ka para pejuang syariatna panganten kakompakan hoyong ayeuna ngabersatukeun umat supados bersyukur dina raraga urang ta'zim wa takrim ayeuna mah komo sinareng bela sungkawa di antawisna aya dua haol ayeuna teh hiji haol ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-81 hijina anu kahijina deui teh dua kahijina deui ayeuna naon ulang tahun lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ayeuna teh kaping 4 Bapak Ibu teh Rabiul Awal teh alias Mulud teh. Matak saur Allah dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Saur Allah. Ye jama-jama anu ariman, gatara ku aranjeun sadayana ka kami ka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antawisna jeung ayeuna sing ngabaruktikeun aranjeun sadayana sing ayeuna anjeun wa kunu ma'asodikin sok bergaul tuluy ayeuna ngahiji ngabukti sadayana jasarta jalma-jalma anu naon anu sodikin teh anu balener lah kitu sodikin teh nyada ngagabungkeun jalma bener teh hese neangan jalma bener teh hese nu kumaha jeung ayeuna di mana hese. Mere contoh welahnya bener dina ibadah ari kalakuan urang da masing-masing bener dina ibadah contohna tongna kalakuan dina ibadah contohna jadi wa kunu ma'as-shodiqin hok anjeun bukti sareng aing ngabarengan jeung jalma-jalma anu balener dina ayeuna benerna ibadah we nya Sim Kuring ieu mah Sim Kuring
sanes hadayana, sanes warga masyarakat. Sim kuring we. Nu diakui teh. Dacan dugi karena pangkat bener teh ibadah teh. Baik ibadah anu praktek anggahota maupun praktek anu kulisan gitu. Mata ku sim kuring sering diuningakeun geuningan dina materi anu ku disim kuring dina setiap pertemuan di Sukapura dieu. Jadwal mung ayeuna mah hapunten sementawis ka wargi-wargi kaum dangu Sukapura anu tos muka hanca kanggo sementawis ayeuna mah dipending heula hancana disimpen di cirian wirehna sim kuring kagagas dinten ieu teh dinten ulang tahun kemerdekaan dinten ayeuna naon tos lebet kana sasi Rabiul Awal sami ulang tahun duanana di agama di negara gitu di antawisna da sami perjuangan mah ieu ge perjuangan ayeuna membela negara membela agama para pahlawan teh suur habaib suur kiai suur ayeuna naon para ulama anu ngiring berjuang bae suur baheula teh ngabantos NKRI hayang merdeka tina gerakan-gerakan G30 SPKI tina ayeuna DI tina penjajahan Belanda penjajahan Jepang berturut-turut gitu masya Allah ya Robi tengeri kumaha nah kembali ke urang sadayana wakunu ma'as sodikin sok ayeuna ngabarengan jeung jama-jama anu balener. Atuh bener deukeut-deukeut mah dina sok ngajak dina nyontoanana we kitu. Sing emut urang teh ulah culdog-dog tinggal igel sim kuring ti kamari keneh. Ti kamari keneh kade. Karunya lain keuheul lain sik lain pede. Karunya ulah dugikeun ka culdog-dog tinggal igel teh urang ayeuna engke teh beres ti lapang upacara. Sok atuh urang ngiring partisipasi warga masyarakat ka lapangan urang upacara perih ning wengi

Sakna ayeuna yuk. Urang kompakeun. Urang paseueur-seueur, urang berlomba-lomba. Perjuangan urang teh ulah kieu, alah panas, alah ngebul, alah jauh, ulah ku kitu. Baheula mah para pejuang lain kitu semangatna luar biasa. Mempertahankan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, supaya ulah aya dina tangan-tangan penjajah, ulah aya dina tangan-tangan jahiliyah, ulah aya dina tangan-tangan jami anu dolim. Nya aman, alhamdulillah hasil perjuangan anak berhasil. Aya pertulungan ti Allah hakikat nama kitu di antawisna. Numawi urang ayana pantres tur payus. Ngabdikeun diri ka Allah, ngabdikeun diri ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut tumut urang ayana kana ajakan pamarentah. Ayeuna waktosna ulang tahun kemerdekaan tanggal 17. Karesan sim kuring lebet. 17 Agustus. Opat Rabiul Awal. Aduh, masya Allah, kebahagiaan kanggo urang sadayana. Numawi wengi waktu istighosah sim kuring ngabagikeun selembaran istighosahna ka warga anu hadir ngadamel 200 kurang langkung nya hampir seep ari pek teh girimis nah. Ih, alhamdulillah istiqomah tagen anu di lapangan teu goyah teu ayeuna buriak. Da hujan wengi mah Rabiul Awal mugi-mugi ayeuna ngijih anu pertama anu mungaran mugi-mugi. Alhamdulillah wengi teh ada girimis anu kerep teageun ningan, tapi alhamdulillah warga masyarakat anu di lapangan teu goyah teu bubar alhamdulillah. Mung kertas we, kertasna yakin di beresan teh ngahiji gitu kawas opak ngahiji we da baseuh teh ya. Tapi bios itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Kareng sakitu urang mah. Sim kuring mah toko kopi teh sekitar 100 anu kapungkur aya keneh seueur bisi kakirangan bakti muhun. Ah teu sabaraha alhamdulillah atuh oge. Alhamdulillah. Perjuangan. Nah, ayeuna urang sadayana perjuangan bade kalapang. Ulah seueur alesan lah hayu. Urang ngiring pasara bendera. Urang tawis simpati, tawis urang ayeuna bener-bener ngamangpaatkeun kemerdekaan Republik Indonesia. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ta eta. Urang ngagabung, urang bersatu. Satu tujuan, satu arah, satu ayeuna komando di antawisna nyaeta. Ayeuna sadayana satu komando. Awalna enjing-enjing yuk urang ka lapangan. Engke tos di lapangan mah beus upacara, bebas di masing-masing KRT-an pasti tos disadiakeun ti kamari kene perlombaan dan lain sebagainya. Sampai ayeuna malam tadi oge aya nu istighosah, aya nu perlombaan rame-rame. Nya kahoyong sim kuring gitu. Kahoyong sim kuring satu arah, satu tujuan, satu lawang heula. Lamun teh mah ayeuna wengi tos magrib urang ayakeun istighosah. Eta mah di kalapangan cenah henteu di dieu di daerah masing-masing. Mana conto? Sim kuring aya nu ngawea izin bade di dieu abdi mah sambil pangaosan cenah moal angkat. Percanten sim kuring, percanten walaupun teu katingali. Percanten mangga sae keneh kitu. Ngan anu diulahkeun teh kumaha kaitu henteu di dieu henteu kitu umpamana. Nu sae mah urang teh perjuangan urang tasakur buktikeun ku urang sadayana kaitu urang teh angkat di dieu henteu kaitu di ditu henteu di dieu henteu eta anu ulah teh. Jadi aya pari paos sepuh mah geuningan kumaha cul dog-dog tinggal igal teh urang ayeuna diperjuangkeun ku para pahlawan, diperjuangkeun ku para ayeuna pejuang-pejuang sadayana kapungkur. Ari urang anu diperjuangkeunana ngeunah batur mah perjuangan anu kat merah anu ngorbankeun nyawa teh teu ngiring kana kanikmatan.

Nada merdeka. Ngan hayang gede hati hayang merdeka merdeka ke Indonesia teh kumacarana. Nah geus merdeka teh teu kantos ayeuna man ngiringan kana nginahna kana nikmatna merdeka itu. Da gugur di medan perang perjuanganna teh ka kitu. Urang ayeuna diperjuangkeun ku para pahlawan, ku para pejuang, hakikat nama ku Allah. Nya, urang atuh sing berterima kasih dah luar biasa. Ulah ku nikmat na wungkul merdeka teh. Dunya wungkul sing emut urang bakal maut. Urang teh bakal ayeuna naon pepenak ejeng dat Allah. Bakal dihisab, bakal ditimang amal, bakal aya. Ayana pertimbangan jeung sabangsana. Ayeuna yuk. Dinten ayeuna pisan sadayana. Sim kuring. Khususna warga desa Karangnungal. Kecamatan Karangnungal. Umumna muslimin muslimat yuk. Urang berduyun-duyun. Ngiring upacara. Ulah kehalangan kula. Ku ngebul. Ulah kehalangan ku panas. Ulah kehalangan ku jauh. Urang sing emut karena perjuangan para pahlawan, para pejuang kepungkur. Anu ayeuna hoyong ngamerdekakeun Republik Indonesia, ngusir para penjajah, merangan-merangan jalma-jalma anu dohlim. Ayeuna alhamdulillah aman. Yuk, urang bari iman sang penuhna. Ayeuna komo sarengan bulan duanana Masehi. Ayeuna urang haol 81 tahun merdeka. Tuluy anu kadua na, kahijina geneh, kahijina deui. Ayeuna teh PHBI sami, peringatan Hari Besar Islam, sasi Rabiul Awal. Jadi pas pisan, upami urang ayeuna ayang aya pangaosan, peringatan Maulid Nabi, PHBI dan PHBN. Bersatu ayeuna awal Agustus bertepatan pas sareng 17 Agustus. Awal Rabiul Awal, awal Mulud bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81. Pas pisan. Masya Allah ya Rabi wengi teh muludan ongko. Jaba ayeuna haolan ongko. Masya Allah ya Rabbi. Sasih Rabiul Awal. Sasih dilahirkeun jungjunan urang sadayana. Ani Kangjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Paste deih. Dina dintenan ayeuna teh. Dinten anu bersejarah nyaeta. Denten ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81. Dina hasih mulut bertepatan. Masya Allah ya Rabbi. Itulah kenikmatan kebagjaan untuk umat muslimin muslimat. Mukminin mukminat. Sok coba pikir kurang. Ayeuna pan Agustus. Ayeuna teh Rabiul Awal mulut. Matak pantes tur payus urang kukumpulan teh merdeka. Sok ulah kieu. Ulah nyebelah. Ari kana omatnya Agustusan urang teh kompak sadayana sae muhun mangga. Luar biasa saena. Tah urang sami. Urang ayeuna naon? Dina muludan bah, rame. Agustusan derame. Alhamdulillah kompak sadayana warga masyarakat. Nah engke teh bila nuju rame-rame na urang perlombaan nuju rame-rame na urang aya kegiatan mah teh. Ngong aya nu adan lohor jempling istirahat digerakkan ku panitia penyelenggara. Titik liren heula sadayana urang kajaman heula. Istirahat sejenak engke jam 1 mulai deui sok ayeuna mah persiapan urang teka jaman. Siap ayeuna kemana netepan heula duhur engke asar kitu sok dikomano ku panitia penyelenggara.
ulah dugikeun Kang Kete naon dosa ketua panitia. Dosa. Tengerunkeun dina waktu keramaian, tengerunkeun dina waktu kegiatan ku pedah nguping sonten adan. Lirenkeun ku panitia. Sadayana teu aya anu ngalaksanakeun kegiatan perlombaan. Ayeuna eureun 11:30 umpamana. Menjelang duhur istirahat sadayana. Ngong adan teh. Deng sholat. Sadayana. Tos sholat engke urang sujud syukur. Alhamdulillah Gusti. Nikmat abdi merdeka. Aman bari iman. Baheula mah iman ngan teu aman. Abdi emut gaduh aki. Abdi emut gaduh buyut. Ngiring perjuang menikat cikerih. Ngupingna oge. Alhamdulillah ayeuna meladang perjuangan aki nini teh ayeuna merdeka alhamdulillah syariat mah alhamdulillah ayeuna mah karaos nikmatna nya aman iman ih urang teh bebas ngelakukeun naon pejuang mah baheula sepuh mah baheula aki mah nini aki baheula masyaallah hayang kieu teh luar biasa komo tong bujang-bujang huru-hara ayeuna ramean salat oge ngaji oge hese baheula. Hese da teu aman teh ya. Iman gede ngan teu aman. Ayeuna piraku urang teu kerasa ibadah, teu kerasa salat teu diperjuangkeun ku ayeuna sepuh-sepuh para pejuang. Begitu ayeuna 11:30 saena liren persiapan keur lohor. Jam 3 liren menjelang asar langkung 16 menit. Liren deuk sadayana. Menjelang duhur liren. Jadi netepan heula eta mah panitia, ketua panitia, urang ngalirenkeun, urang ngaistirahatkeun nuju ramean, nuju kegiatan, eta mah kunu dilirenkeunana ku urang. Nulirena bade salat, bade henteu tergantung kan urang geus masihan keleluasaan waktu keur ibadah. Break dulu gitu nya, eureun heula, saat heula, istirahat berjamaah heula, netepan heula. Eta mah ngagugu jeung teu nah salat teh akeunteu moal abot di panitia ngan lamun panitia ketua panitia teu ngeureunkeun teu ngelingan dina waktuna ayeuna sembahyang dina waktuna ayeuna masukna waktu ah didinya panitia anu langkung abot dosana ageung margi ayeuna naon teu ngelingan teu ayeuna ngalirenkeun waktu kegiatan nah didinya urang sing sadar. Dasim kuring gara sepesenian bebas ningali ka itu ka dieu oge. Wah, di dieu mah anu, di itu mah anu perlombaan teu rupa-rupa. Tak sim kuring mah kitu balah ngemutan ka sadayana, yuk urang sami-sami sadar menerima kana katangtosan da aya teh geuningan dintenan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 81 bertepatan sareng sasi Rabiul Awal. Nyata lahiran hari lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, urang kompak. Bila mana urang menjelang duhur engke liren, menjelang asar liren, tos netepan mah bebas mangga teh teuing, nu penting urang cul, ulah cul dog-dog tinggal igel. Itu pardu lakukeun ayeuna anu anu kahoyong urang. Raramean kesenian mangga diteraskeun. Itulah para pejuang namina. Dah baheula mah teu kitu. Hayang gitu dengan teu iman, teu aman hungkul. Iman teu simkul yang baheula. Da loba anu sholat, loba anu hayang ngaji. Ngan dina kayaan teu aman. Tong bujeng-bujeng di kota, di kampung-kampung pantiara. Peseurna mah. Masya Allah ya Rabbi cikerih. Hoyong ngaji bebas, hoyong sholat bebas, duka kealaman, duka mual. Iduka henteu seurna mah ku urang ayeuna. Kaamananana, kaimananana. Nikmatna usaha, nikmatna ayeuna kaitu ka dieu. Bebasna sagala rupa. Masya Allah ya Robbi. Tah, urang sing emut karena kainyana. Yuk, urang sami-sami. Perjuangan ieu teh diisi ku syukuran anu sabener-benerna. Ulah sampaikeun ka ari kata-kata syukuran ari dina kegiatan urang kalah seueur anu kupur teu aya salatna, teu salat kitu di antawisna.
Tah eta anu dikedahkeun teh ku urang ayeuna heksasi Rabiul Awal sing isin muludan bari naon bari Agustusan gitu bersamaan alhamdulillah ngadorong pisan ngadukung pisan sim kuring teu weleh-weleh teu pisan-pisan da kana kasenian kamari mah komo geuningan ngoyak balong teh si Abang Didin di Peru masya Allah ya Robi resepna warga kompak duk. Nah ayeuna kade keur ramena kitu walaupun ayeuna jeblok walaupun ayeuna jibreg urang tetep menjelang duhur mah istirahat kajaman bebersih ngong adan salat heula tah kitu anu langkung utamina kitu di antawisna numawi sim kuring dina danget ieu materi anu pokok tajwid dilerenkeun heula dipending heula nya ayeuna pada kagagas hiji dintenan kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81 na nyata 17 Agustus kahijina deui bertepatan sareng Rabiul Awal awal keneh kaping 4 ayeuna nu isim kuring bagja kacida luar biasa di sim kuring jadwal pas pisan dina wengian dina dintenan 17 sareng dina sasih kaping 4 Rabiul Awal musim kuring nyanak judul nyanak ayana teh tasakur bini mahwe karena nikmat kemerdekaan sinadang Rabiul Awal gitu ayana mungaran tagu gituna kasadayana kaum dangu sukapura hapunten anu kasuhun tomada anu deseja bili sim kuring kalepasan nyarios tate gaduh emutara naon janten maksud mah ulah culdok-dok tinggal iga urang ayana naon suk tasakur bini mah karena nikmat kemerdekaan oge sinarang Rabiul Awal dina kesempatan anu mulia ieu anu ngandung sejarah dua nana luar biasa mugi-mugi urang sing tiasa ngalaksanakeun sakumaha katangtosanana kalayan mugi-mugi urang sing dikiatkeun iman Islam diistiqomahkeun ngalakukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala khudma sopa da makazar laresna tina agama lepatna mayakin tina kabodohan sim kuring pribadi hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwafiqu ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pajengan yaman wargi dina tasakur binikmah Yaman ukadugikan di acara siraman rohani di Radio Sukapura. Nuhun tina sanes kantan perhatosan anangan tasabu genep sakuma biasa diteraskan acara sarajengna ditutupku billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini Anda wargi? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
1: Jalan ke arahmu.
0: Hari ini adalah hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia wargi setia yang ke-81. Ya, 281 tahun kita merdeka. Dan semoga merdeka segalanya begitu ya. Pastinya Anda tentunya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan upacara ya, upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak pernak-perniknya kalau perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ya. Selamat mempersiapkan segalanya. Sementara itu sambil Anda persiapin segalanya, kita temenin Anda pagi hari ini wargi di Halo Selamat Pagi. Ulfin Ayuli yang menemani Anda semuanya tentunya 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merana Karena. Sampai dengan jam 9 aja. Ulfin menemani Anda semuanya, habis itu mau ke lapang mau pacara juga.
1: Demi syadu teduh dan sedihnya.
0: I don't expect bahwa pagi hari ini akan banyak yang respon ya, aktif di chat WhatsApp gitu. Tapi meskipun begitu, kita tetap ya mengundang Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, boleh silakan lewat chat WhatsAppnya di 081-222-81101 ya. Boleh di nomor itu, mau minta lagu, mau ngucapin merdeka juga boleh di situ ya. Sementara itu beberapa lagu sudah lebih harga, semoga lagunya suka, Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh silakan Anda pilih sendiri. Kalau misalkan Anda masih ada waktu, enggak begitu sibuk gitu ya, boleh silakan di 081 222

0: pengaruh.
1: Bakal ada info atau lebih ada tetap.
0: Bantu aku merindukanmu.
1: Info biru tetap nanti masih bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, kita ke lagu lagi aja dulu sekarang. Selamat pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

89 FM Radio Sukabura Karang Nunggal, genah marana ngarana wargi setia. Satu informasi pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini, setelahnya kemarin berhasil dengan melumpuhkan Sabah FC ya, 3-0 tanpa balas. Persib Bandung menangkan pertandingan di Dewata Challenge ya pada hari

Di apa ya kemarin hari Sabtu malam minggu. Iya, malam mingguan kemarin nonton bola kemarin malam mingguan kita. Dan kini wargi setia. Ada satu lagi permasalahan yang harus dihadapi oleh Persib Bandung, ya, bahwasanya registrasi bans FIFA atau sanksi larangan registrasi dari FIFA kepada Persib Bandung membuat Boboto khawatir dengan nasib Maung Bandung. Jika tidak bisa diselesaikan dengan cepat, sanksi tersebut dikhawatirkan membuat Persib tidak bisa memainkan para pemain baru di kompetisi resmi. Dalam pernyataan resminya, manajemen Persib meminta semua pihak, terutama Boboto, untuk tetap tenang, dan memastikan para pemain baru telah didaftarkan. Tetapi Persib tidak secara tegas apakah para pemain baru yang datang telah disetujui masuk sistem atau belum. Karena itu, kami meminta Boboto untuk tetap tenang, persiapan tim untuk musim 2026-2027 tetap berjalan. Begitu kata pernyataan Persib. Seluruh pemain baru telah kami proses untuk kebutuhan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk kasus ini kami sedang mengambil langkah penyelesaian yang diperlukan. Begitu tulisnya. Persib akan melakoni laga resmi pertama di musim 2026-2027 menghadapi Manila Digger pada playoff ACL 2 di kompetisi domestik melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 6 September 2026. Jadi melawan Manila Digger ini tanggal 31, jadwal kan tanggal 30 Senin 31 Agustus ini, akhir bulan ini, dan 1, 2, bentar. Minggu depannya lagi akan berlaga di Super League. Sibuk sekali mereka di tahun ini, ya. Semoga di setiap event yang bisa menang, setiap pertandingan di setiap kompetisi bisa menang. Gitu. Heboh Sugana, saya Indonesia. Di ACL tuh menang gitu ya, di SSC Asia Championship nonton setelahnya. Menang gitu kan, yang kemarin Piala Presiden menang elehan aja itu mah. Dan diberitakan sebelumnya, Persib Bandung kembali tersandung sanksi FIFA registration ban atau larangan registrasi pemain dari FIFA. Setelah persoalan dengan Daisuke Sato selesai, Persib kembali ada di daftar klub Indonesia yang terkena FIFA registration ban. Seperti dilihat dari website resmi FIFA, sanksi tersebut berlaku sejak 10 Agustus 2026 selama 3 periode. Lalu, kasus apakah yang membuat Persib kembali terkena sanksi dari FIFA? Dalam keterangan persnya, manajemen Persib menjelaskan sanksi dari FIFA tersebut berkaitan dengan kasus pemutusan kontrak Robert Rene Albers di awal musim 2022-2023. Datur tuk itu kumaha ngayai waya Persib begedah yang menang. Jari pemutusan satu kontrak, sekolah sagalawai itu, diteteangan kesalahan adanya, heran deh.

Persib Bandung akan kembali berlaga di hari besok ya, Selasa 18 Agustus Wargi, dengan akan melawan, akan berhadapan dengan Bali United. Dan Persib hanya butuh 1 poin saja untuk memenangkan juara trofeo ini di Dewata Challenge ini ya, karena di antara 3 tim tadi yang mendapat poin 1 yang mendapat poin 4 3 itu adalah Persib Bandung, Sabah FC dan Bali United yang belum mendapatkan poin. Karena pada waktu berhadapan dengan Sabah FC, Bali United kalah dengan skor 2-1. Kemudian Persib Bandung menghadapi Sabah FC, Persib Bandung yang menang. Jadi Persib menang 4 poinnya, Sabah FC 4, tapi tidak akan bertambah, akan stuck di situ. Sementara Bali 0 gitu. Jadi kalau misalkan Persib menang, Persib dapat 6 poin, Sabah FC 4 gitu. Nah, Bali tetap 0. Kalau imbang, Persib dapat 4, Sabah FC tetap sorry. Kalau imbang dapat 1 poin tuh ya. Berarti Persib dapat 5 poin, Sabah FC mendapatkan 4 poin dan Bali United 1 gitu. Jadi Persib itu cuma butuh imbang aja sih. 0-0 aja juga udah juara. Jangan.